0: kawasan khemah, termasuk peminat fotografi dan sinematografi yang mahu merakam suasana sambutan dari sudut terbaik. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka bermula pada 8 pagi ini dengan orang ramai hadir bersama keluarga bagi menikmati acara secara langsung. Dalam pada itu, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail menyeru rakyat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah, kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Luar negara, NASA melancarkan teleskop angkasa Nancy Grace Roman baharunya yang direka untuk mengkaji planet jauh, bintang yang meletup dan lohong hitam selain meninjau alam semesta pada skala yang belum pernah dicapai sebelum ini. Agensi berita Jerman melaporkan teleskop itu dijangka tiba kira-kira 1.6 juta kilometer dari bumi dalam tempoh sebulan dan menghantar imej pertama pada awal 2027. Sukan, penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.

komen jua tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak menghilangkan selesema kita secara semula jadi. Dengan keadaan cuaca yang si menentu, sekejap hujan, sekejap panas, kita mudah diserang flu atau selesema. Tu beberapa tips yang boleh kita amalkan untuk menghilangkan selesema secara semula jadi. 1. Sup ayam mampu mengurangkan jangkitan pernafasan seperti selesema kerana ia memperlahankan pergerakan neutrofil dalam badan. Neutrofil adalah sejenis sel darah putih yang membantu melindungi badan kita. 2. Halia juga mampu menangani masalah selesema, muntah dan loya kerana kebekesanannya menghilangkan rasa sejuk dalaman. Dengan cara memasukkan halia ke dalam minuman panas atau air limau atau amalkan minum teh halia. Dan akhir sekali, daun sirih terkenal dengan pelbagai khasiat untuk mengubati penyakit. Baru-baru ini, kajian membuktikan daun sirih memiliki minyak yang mengandungi fenol digelar sebagai kavicol yang berfungsi sebagai antiseptik. Kita boleh gunakan pakai lendir daun dan sapu pada dada kita dan boleh dicampurkan juga dalam air mandi kita untuk mencairkan flu kita. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan!

0: menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: bukan yang kata orang tadi fokus kita semata-mata, tapi kita anggap di Sarawak saja khususnya dari sudut teknologi hijau, masa depan Sarawak sebenarnya sedang memacu nama Malaysia ke pesada dunia.
1: Betul.
0: Dan kemajuan Sarawak menerajui industri tenaga bersih, lebih 70% tenaga elektrik Sarawak dijana daripada sumber hidro yang boleh diperbaharui, bukan untuk kegunaan di tempun aja, tapi untuk mengeksport tenaga hijau kepada jiran-jiran serantau. Bila orang luar muji kepimpinan tenaga hijau di Asia Tenggara, nama Malaysia pun dijulang. Enjin utamanya adalah dipacu daripada bumi kenyalang kita sendiri.
1: Betul.
0: Bukannya ajak Kuching menjadi bandar pertama di Asia Tenggara yang menguji sistem transit pantas autonomi ataupun ART berkuasa hidrogen dan teknologi canggih mesra alami dahulu. Cuma kita nanggar di negara maju. Tapi alhamdulillah hari itu kita anak Malaysia di Sarawak dah boleh pun menaiki dan juga merasainya sun.
1: Betul.
0: Ialah sumbangan nyata petosisma cara kita yang membuktikan kepada dunia bahawa Malaysia berupaya memimpin tenaga teknologi hijau untuk masa depan. Belum lagi kita menyentuh berkenaan-berkenaan isu-isu lain. InsyaAllah lah lepas tu kita akan kongsikan, okay?
1: Baik, apa kata kita berkenaan dengan tajuk ataupun komen kita untuk pagi tu? Kita ada Makne Asia Sabri, selamat menyambut Hari Merdeka dan selamat pagi Andy dan Lin serta semua sahabat Sarawak FM di sini yang berada. Buat DJ bertugas, semoga sihat selalu walau negeri kita masih di Danau Cerbu, namun semangat kemerdekaan tetap membara di jiwa kita. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Ya.
1: Semangat kita pagi itu.
0: Semangat,
1: ya. Alhamdulillah.
0: Menonton. Baik. Antara perkongsian lain daripada Rohani AJ, kami dari umur 15 tahun dah involved dalam patriotisme anak Sarawak. Kenapa? Okey, jadi ikut belarak katanya dengan pasukan bina. Dan parti PBB. Bangga sekali kita dapat dipilih menghadiri Hari Merdeka di Padang Sentral dulu lah. Kini tu ni lah katna belarak, tapi masih aktif di dalam patriotisme.
1: Alhamdulillah. Yang penting semangat masih kena ada sebenarnya.
0: Betul.
1: Walaupun kita tu dah di mamah usia, semangat kita mesti mau ada sebenarnya. Okey, apapun komen daripada Ina SN juga di situ. Selamat Hari Kemerdekaan 2026. Semoga kemerdekaan kali itu dapat memberi erti sebenarnya merdeka anak-anak muda zaman kini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari itu, dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Kita ada Dayang Hanim. Alhamdulillah hari itu masih lagi diberi kesempatan nemu lagi kita tanggal 31 Ogos dan juga diberi kesihatan yang baik walaupun cuacanya tak baik, namun tidak mematahkan semangat kita untuk merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okey. Kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu. Apapun, teruskan bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberikan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia kat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalankan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kadek Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Jurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang dua pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang dua pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Momo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Si lengkap pagi kita mun si dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomek kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Bertemu lagi kita di Selamat Pagi Sarawak, dan rata-ratanya kita masih kini itu memang masih lagi fokus sebenarnya untuk menonton di TV1 untuk sama-sama kita menyaksikan pembarisan dan perayaan bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026 yang tengah berlangsung meriah di Dataran Putrajaya kini itu.
0: Yang sedang kita tangga tu merupakan kontingen hibrid tentera darat.
1: Betul. Aset-aset keselamatan lah negara kita nak. Oh, ada tentera, ada polis, itulah yang pun segmennya. Cukup meriah.
0: Baik, kita balik lagi dengan topik kita, patriotisme anak Sarawak. Kalau kita nangka model perpaduan di negeri Sarawak kita sendiri, ia bukan sekadar teknologi dan ekonomi fokusnya. Ada satu lagi khazanah yang paling mahal di Sarawak yang kita hadiahkan untuk identiti Malaysia sendiri, iaitu acuan perpaduan kita melalui konsep segulai sejalai.
1: Betul.
0: Mana-mana mungkin tak apa-apa function pun, salam segulai sejalai. Mungkin orang bertanya pun, kata orang tanya pun macam apa segulai sejalai, luar daripada Sarawak lah. Mungkin orang Sarawak tu yang tu boleh pakai bahasa Melayu, bahasa Melayu boleh pakai bidaya dan sebagainya. Dan perpaduan Malaysia sebenarnya membawa datang dan lihat sendiri suasana pagi kedai-kedai kopi. Kata orang tu, sebuah kedai kopi tu boleh ada bidaya di Sia, ada Cina, ada Iban, semuanya boleh ngopi bersama.
1: Dia kita dengar di TV kini tu. Sidak mempamerkan kedai peramatik pertunjukan yang cukup menarik tu. Tanangga pakai motosikal lah, 2-3 orang atas motosikal lah.
0: Mungkin tak orang nak nangga pada handi ya, boleh nangga di TV1. Okay, alright, kita nak kongsikan juga melabur untuk generasi esok. Yang mana patriotisme cara kita di Sarawak untuk Malaysia macam ni. Kita menyediakan laluan terbaik untuk anak-anak kita di Sarawak. Langkah Sarawak adalah menubuhkan dana kekayaan berdaulat yang menawarkan pendidikan tinggi percuma di universiti milik negeri yang bermula tahun tu, untuk masa depan kanak-kanak, anak-anak kita lah. Bila anak-anak tempatan kita dapat belajar tanpa bebanan kewangan, kita sebenarnya sedang melahirkan modal insan berkaliber yang bakal memimpin pelbagai sektor penting di Malaysia kelak. InsyaAllah kita akan menyentuh juga berkenaan dengan wanita hari ini.
1: Ya, betul. Okeylah, kita nak sambung lagi antara komen-komen ataupun ucapan kita bersama dengan Hari Kebangsaan untuk hari itu. Kita ada Roselina Francis. Hai Andy dan Lin, selamat bersiaran. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga Sarawak terus maju, aman dan makmur, merdeka katanya. Terima kasih ucapan daripada kita.
0: Alright, yang daripada Nek Mok tak?
1: Daripada Roselina Francis.
0: Alright, kita nak baca daripada Nek Mok. Selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-69. Dulu masa anak sekolah, ada ajaklah ikut sidak barak. Kini anak dah besar, dah habis sekolah, sidak lagi nak ikut-ikut belarak. Dua orang anak kami lahir pada bulan Ogos.
1: Wah, best. Anak merdeka lah tu. Bulan kebangsaan. Okay, kita sambung lagi antara komen-komen kita ni ataupun info semasa terkini untuk jam yang terakhir menerusi Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Saya Iwan DJ Dasri sebagai Abang Karim. Sepanjang minggu tu, dengar saya dalam Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
0: Nah, tu Abang Karim. Dah aku print kerja sekolah anak kita tu . 5 keping semuanya. Nak tok te simok nak berwarna nak simok nak. Tok hitam putih aja kata kita tena . Tok ada 5 keping tok nah.
4: Okeylah. Hitam putih pun hitam putih lah. Tok sebenarnya kerja apa nama te masa anakku apa nama PDPR. Kadangnya saya dah turun sekolah tapi kerja rumahnya dah disiap aku tu jenis yang suka molah print-print gitu bukannya apa pakai simpan lembuknya kelak dia dapat masa balik lah ya.
0: Apa
4: nanti dek
0: boh tak beri RM2 jangan kita bang nolong kita jual apa bang
4: nasi
0: ya lah minta nembiak anak-anak kita pandai belajar ajalah rajin sekolah
4: alhamdulillah
0: beri RM2 jangan kita lah
4: RM2 tau
2: kita Bang Karim awal jual kita dek. Aku je kan awal jual gede kau tak buka sobi
0: nama orang rajin macam aku tu. Awal lah buka kedai. Sebenarnya macam tu Bang Karim tu nya udah awal minta tolong aku print kerja sekolah anaknya ya. Kelak senang lah nya nak melekat di buku latihan anak-anaknya ya. Yalah nya awal te madang dengan aku nak buka kedai awal.
2: Hai, kan cuti sekolah tu. Ada kerja rumah juga kah cuti sekolah tu kah?
0: Yalah kau tu beluku. Kita papa.
2: Kau aku nanya aja.
4: Ni asyik macam ya. Kadang walaupun cuti nak nama kerja rumah tu nya singgira cuti kan dak?
0: Betul.
4: Tapi bagi aku tu bila ada nak dikerja di rumah kedai ya, apa nak dibelajar oleh anakku. Aku suka nyimpannya print ku. Kelak pakai tangganya kelak apa pakai lekatnya buk latihannya dah. Pakai ulang kaji senang nak kena tu.
0: Jangan tak lupa kelah bang. Semua totik RM2. Sip banyak RM2 tak?
4: Belum ke merit dah kah?
0: Belum.
4: Tak kata tadi kau nanya yang belum mah?
0: Belum ni dah tak beri.
4: Mun kita buat bertawa boleh sih.
0: Tawa macam ni tu bang.
4: Si kedah tu nya RM2. Kata sistem apa sistem patut trip tak boleh nak. Regan RM2 tu ku ganti dengan Nio. Ataupun naik Nio.
0: Kita tu pelik juga Bang Karim ni. Dah kita zaman butter-butter yang lagi bang. Kita tu yang zaman mensiam hari ni. Dah kita tu sistem butter lagi. Dah tahun 2006 kita tu .
2: Kau tu Sobri.
0: Apa?
2: Apalah salah ya nak Bang Karim .
0: Kau?
2: Setahu aku Nio muda kita ya. RM5 lah sebiji ya nak.
0: Betul.
2: Untung bahaya Sobri. Hai. Sobri tu juga.
0: Kau kau?
4: Untunglah RM2 agak print nak.
0: So
4: kira ni tangan kau RM2.
0: Dua.
4: Jadi Nio tu lima.
0: Lima. Si aku mau makan meh. Rugi lah aku tukar tangan Nio.
4: Si rugi ni. Kenyang perut bah minum. Dapat kemelasan tahan juga.
0: Ni apa tak aku modal pergi beli kertas pergi. Ni apa beli ke Nio.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
0: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
1: Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
8: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
9: Kami Nana sebagai Makma.
10: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
11: Kami Lin sebagai Jasmine.
12: Kami Wanani sebagai Nia. Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
10: Madani,
11: kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, itu dia Pramati, lagu yang memberi semangat kita bersama dengan Hari Kebangsaan yang kita sambut untuk hari itu. Sebenarnya kini itu kita dapat saksikan di TV1 Lintas Hormat pesawat milik TUDM yang melintasi ruang udara di Dataran Putrajaya. Cukup memberikan gambaran yang bersemangat kita menonton di TV1 kini itu sebenarnya.
1: Dan pujian juga sebenarnya patut kita berikan kepada pasukan-pasukan RTM juga. Betul. Apabila dapat apa nama tadi, Ramadah membawa seolah-olah kita pun ikut terbang sebenarnya.
0: Betul.
1: Bila kita menyaksikan di kaca TV.
0: Yes.
1: Dengan jelas sekali.
0: Betul. Angle yang disediakan oleh RTM kini itu, kita boleh nangannya di dalam kokpit pesawat tersebut yang rasa kita pun yang terbang di ruang udara di Dataran Putrajaya. Cukup
1: jelas.
0: Jelas dan cukup membanggakan. Itu dia persiapan produksi daripada RTM sendiri.
1: Ya, dan jangan-jangan sekali sebenarnya kita nak menyaksikan aset-aset tu.
0: Yeah.
1: Kalau si kita melihat daripada segi pembarisan dan juga arakan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Untuk tahun tu.
0: Baik, apapun sedikit perkembangan berkenaan dengan jerbu juga di negeri kita tu. Yang mana Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang melaksanakan operasi pembenihan awan ataupun OPA di Sarawak dan Utara Semenanjung selama 3 hari. Bermula 3 September tu bagi membantu menangani keadaan jerbu yang semakin memburuk. Menterinya Datuk Seri Dato' Sri Auta Joseph Jurup Kurup berkata, permohonan pelaksanaan operasi itu sudah diluluskan manakala Presiden Pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi tujuan berkenaan sedang dijalankan. Jadi permohonan operasi itu sudah diluluskan untuk dilaksanakan dari 3 hingga 5 September itu membabitkan kawasan Sarawak dan juga Utara Semenanjung. Itu dia antara persediaan kita untuk membuat pembenihan awan di negeri Sarawak kita itu.
1: Yeah.
0: Okey, apapun kita terus bersama dengan kita terus saksikan di TV1 kini itu untuk secara langsung pembarisan dan juga parakan Hari Kebangsaan 2026. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan

0: Itu dia, terus bersama dengan kami semestinya di Selamat Pagi Sol. Siapa rasa kita dah memasuki minit terakhir untuk cerita kita di pagi Isnin
1: tu. Ya, bila kita bercakap berkenaan dengan patriotisme anak Sarawak, sebenarnya kami yang menjadi wira-wira. Antaranya guru-guru yang menaik keyboard menyusuri sungai seawal subuh demi mengajar anak-anak Sarawak di pedalaman. Petugas kesihatan di klinik-klinik di hulu pedalaman Sarawak yang berkhidmat tanpa jemu. Dan setiap daripada kita yang bangun pagi cari rezeki dengan jujur untuk keluarga dan juga community.
0: Betul.
1: Apa yang boleh kita simpulkan untuk topik kita pagi tu adalah pesanan warisan pejuang kemerdekaan kita mendiang Tun Temenggung Jugah Baring. Mak katanya Malaysia anang bakat tebu, manis di empun, tawa di ujung.
0: Betul.
1: Maksudnya jangan dibiarkan perpaduan yang kita bina ini manis di pangkal tetapi menjadi tawa di hujungnya.
0: Benar.
1: Khusus juga sebenarnya buat generasi muda, tugas kita hari itu adalah untuk mempertahankan nikmat keharmonian kita, jaga tutur kata, adab saling menghormati sama ada alam nyata maupun di media sosial, manfaatkan peluang pendidikan dan teknologi yang ada demi memajukan tanah air kita. Oboh masa depan kita di tangan kita pun. Dan ingatlah, setiap kejayaan dan keharmonian yang kita lakar di bumi Sarawak, tiang kekuatan yang mengukuhkan lagi Malaysia. Kehebatan Sarawak adalah kebanggaan seluruh Malaysia.
0: Betul. Jadi berkesempatan dan juga kami tim Selamat Pagi Sarawak dengan untuk mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi kita selaku rakyat Malaysia haruslah berbangga dengan apa yang dikecapi kini tu.
1: Ya, kekalkanlah perpaduan di antara kita.
0: Betul?
1: Jagalah jari jemari, jangan nak bertaib, nak tertentu arah yang boleh mengundang kepada provokasi dan sebagainya. Okey, sama-sama kita jaga keamanan hari-hari, minum kopi dengan tenang.
0: Okay? InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk masa-masa akan datang. Assalamualaikum, selamat hari Merdeka, selamat hari kebangsaan.
1: Ya.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info ekspresi.
4: Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

0: Okey, kembali dalam ruangan ekspresi, dalam info ekspresi bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM, Iza. Iza, ya, dalam hiburan kita pagi tu, menghiburkan orang-orang yang tengah berada di dapur, kelentang-kelentung, memasak itu now. Beri vibe-nya supaya yang rancak sikit bah, semangat sikit yang memasak.
1: Zaza, bukan apa jua, musim cuti sekolah nak, nembiang ada di rumah, macam-macam.
0: Macam kerenahnya nak,
1: Kerenahnya, betul. Ada yang nak makan tu, makan yang memang dapur si dapat tutup awal, memang awal pagi sampai ke tengah malam gi tuntang-tuntang di dapur nak
0: ada ajak permintaan. Okey, baiklah. Iza, cerita-cerita pagi tu, mungkin ada info lagi yang dikongsikan bersama pendengar kita, silakan Iza.
1: Okey, satu lagi info yang Iza nak kongsikan untuk anda berkenaan dengan forum perdana Ehwal Islam, sempena ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan diadakan pada 10 September 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman, Saza. Okey. Ya, perkongsian yang
0: terakhir lah, Omada.
1: Terakhir.
0: Okey, untuk pendengar-pendengar di Sri Aman dan juga Sarawak FM ketika tu. Okey. Baiklah, kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen, nak kita nak menghalo-halo lah rakan-rakan kita yang dah pun menitip salam dalam laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijen bertugas Sarawak FM dan di Sri Aman FM di Sebuyo, cuaca masih berjerebu. Samalah kita. Kami layan ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat. Kami ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun. Selamat beristirahat. Minta lagu apa-apa jatlah untuk hiburan kita bersama. InsyaAllah Syaza akan putarkan lagu apa-apa jatlah. Janji kita terhibur di dapur. Okey, Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Syaza, Surah FM dan juga Surah Aman FM. Selamat Hari Kemerdekaan ke-69 2026. Salam ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Rito amin. InsyaAllah amin. Dan seterusnya Syaza nak bacakan daripada Aman Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda Surah FM, semuanya kekawan, dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 semua, ya kekawan. Selamat menikmati makan tengah hari dan selamat permisi hari besar itu semuanya, ya. Okey, itu adalah rekomen yang saya bacakan dari Sarawak FM pun Facebook. Okey, kita nak mungkin Izan nak kongsikan komen-komen daripada Sri Aman FM Facebook. Okay. Sri Aman FM, silakan.
1: Okey, daripada Sri Aman FM, Diha Hassan. Assalam DJ petugas, selamat pagi semua pendengar, katanya. Pesan bagi pendengar, kurangkan aktiviti kat luar kerana jerebu semakin buruk. Elak bawa budak-budak keluar rumah. Stay safe. Thank you DJ, layan terus pagi ni.

0: sentiasa sihat dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Saratok dan Berjerebu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Kom. Okey, seterusnya kita ada Agnes Indah Robin pagi tu, selamat pagi. Selamat bersiaran katanya. Selamat hari kebangsaan. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan yang tadi nak minta kita putarkan lagu daripada Syarifah Aini, Mama Putih untuk Mama, buat Ibu Ras sendiri dan kawan-kawan. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, ya, di antara komen yang telah pun dihantar oleh pendengar kita di ruangan komen FB Seraman FM Sazam.
1: Okey, terima kasih kerana sudi menghantar komen anda dan juga mendengar kami berceloteh berkelakar dalam info ekspresi, berkongsikan info dan juga pesanan-pesanan pada kita orang di luar petik Umarah Jerebu kita tu, hadkan hadkan aktiviti kita orang di luar, dan apapun itu antara perkongsian kita dalam info ekspresi. Apapun, sebelum kita nak mengakhiri, apa kata kita berhibur dulu lah Izzal. Kita berhibur dulu lagu yang telah disediakan oleh Izzal. Lagu apa tu Izzal?
0: Lagu tu lagu Di Hujung Jalan.
1: Di Hujung Jalan.
0: Betul, Syahrim.
1: Syahrim, okay. Untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi.

0: Ya, okay, itu dia hiburan kita pada pagi tu. Macam lagu ya teh, apa teh meminang? Apa
1: lagu? Ah, meminang. Kan ada mun biasanya kena Saza bila cuti sekolah ada yang maulah majlis
0: perkahwinan
1: tapi yalah tadi memandangkan ada je butuh sama-samalah kata orang tadi jaga diri majlis ya mok si mok pun terpaksa juga diteruskan kan siapa nak di cancel nak apapun jaga kesihatan jaga diri dah habis pengilannya pulang teruslah
0: semoga dipermudahkan segala urusan dipermudahkan kita orang, majlis kita orang untuk majlis perkahwinan semoga kekal hingga kejayaan. Amin. Okey. Dan cerita pasal Hari Kebangsaan. Hari ini Hari Kebangsaan yang penuh bererti ataupun bermakna kepada kita semua dan mengibarkan bendera Malaysia bukan sekadar tradisi tahunan atau mengikut trend semata-mata tetapi ia adalah manifestasi jati diri serta tanda kesyukuran atas nikmat kemerdekaan dan keamanan yang kita kecapi hari ini. Dan lambang kedaulatan setiap warna dan jalur pada jalur gemilang membawa makna mendalam mengenai perjuangan serta perpaduan rakyat Malaysia pelbagai kaum. Dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, kempen ini menyeru setiap rakyat menghiasi kediaman masing-masing walaupun madah jerebu tak nak gantung ajaklah madah tak bendera di rumah masing-masing sebagai tanda sokongan dan maruah negara dan tanggungjawab bersama memastikan bendera yang dikibarkan sentiasa berada dalam keadaan baik, bersih dan tidak lusuh mencerminkan ketinggian hormat kita terhadap simbol kedaulatan negara. Dan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dimulakan dengan penuh gemilang merentasi pelbagai lapisan masyarakat membuktikan semangat kemerdekaan terus mekar di hati rakyat. Dan kalau tengok dekat Facebook Facebook berita RTM tadi penuh dengan aktiviti-aktiviti ataupun apa yang berlaku dalam majlis perarakan dan perbarisan tadi seperti dengan Hari Kebangsaan yang disiarkan di saluran TV 1 ada juga dikemas kini di Facebook berita RTM boleh dilihat di sanalah. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM yang mendengar waktu ini tak kira di mana anda berada jauh ataupun yang dekat terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Kami akan bawakan anda info-info terkini mengenai jerebu apa-apalah info-info yang menarik yang akan kami bawakan untuk anda. Dan Izzah, mungkin ada pesanan-pesanan yang sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi ini. Silakan Izzah.
1: Okey, yang paling penting sebagai peringatan kita bersama juga Saza, jangan lakukan pembakaran terbuka dalam jerebu makin teruk. Jangan kita take kotan kita take cuti tak nak. Saya dah apa aktiviti nak dipolah tak.
0: Taruh Sarawak mandok.
1: Alu benarnya mandok. Berkepul-kepul lah, rasa hitam lah, makin bertambah. Dah, apa kata orang tadi? Pencemaran lah. Dah lah kita terus.
0: Dah lah makin sesuai. Jerebu, tambah lagi jerebu.
1: Sesak nafas air. Udahlah sesak nafas tadi bau kebakar benda asap angus lah. Asap angus ya. Lepas tadi yang kita risau sebenarnya Saza bagi kita yang ada ngintu golongan bersiko nembia kan wakam masuk tadi kan boleh
0: hadkan
1: maksimal pun
0: aktiviti di luar
1: betul
0: walaupun banyak sebanyak aktiviti yang berlangsung sebenarnya tapi kita harus berjaga-jaga kalau rasa nak keluar juga gunalah pelitup muka semasa jerebu tok nak ya pesananlah untuk kita orang cuti sekolah tu mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang sebenarnya Teza tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan rumadah kurang mengizinkan untuk kita terdedah dengan keadaan di luar pastikan kita orang jaga-jagalah adik pun pada anak-anak kita orang pada warga emas yang ada penyakit kronik ada penyakit asma hati-hatilah sama-sama kita jaga diri kita. Okey, dan Iza sampai di sini info ekspresi kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi tapi sudah jarang juga kita duduk bersama nak
1: jarang
0: selalunya Azaz tapi hari itu Syazah pula bersama dengan kita apapun terima kasih kepada Izzah dengan perkongsian info-info yang telah dibawakan dari Sri Aman FM dan insyaAllah kita berjumpa lagi Izzah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Itu dia info ekspresi dari Sri Aman FM dan kembali bertemankan saya Syazah hari ini. Sembah ekspresi Syazah bersama anda hingga jam 2 petang kelak.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pada pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir ke mana perginya sang penyu untuk bertelur di bumi Sarawak? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke sebuah gugusan pulau yang sangat istimewa, iaitu Taman Negara Talang Satang, lokasi yang menjadi tempat pendaratan utama bagi penyu hijau dan penyu kara di negeri ini. Taman Negara ini merangkumi 4 buah pulau utama yang terletak di 2 lokasi berbeza. Pulau Talang-Talang Besar dan Kecil terletak berhampiran pesisir pantai Sematan, manakala Pulau Satang Besar dan Kecil pula berada di perairan Santubong. Apa yang membuatkan lokasi ini cukup eksklusif ialah peranan dia sebagai pusat penetasan dan pemuliharaan penyu yang dikendalikan oleh Sarawak Forestry Corporation. Bagi anda yang ingin mendalami usaha murni ini, terdapat program sukarelawan konservasi penyu yang membolehkan anda melihat sendiri proses pendaratan penyu, pemindahan telur ke pusat penetasan serta pelepasan anak penyu ke laut. Perlu diingatkan bahawa akses ke Pulau Talang-Talang di Sematan adalah sangat terhad bagi menjaga ekosistem penyu yang sensitif. Oleh itu, saya cadangkan anda membuat tempahan awal melalui ejen pelancongan berdaftar atau memohon permit khas daripada pihak pengurusan Taman Negara. Jika anda melawat ke Pulau Satang Besar di Santubong untuk aktiviti harian seperti snorkeling, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan dan tidak menyentuh hidupan marin yang ada. Bawa juga kelengkapan pelindung matahari yang mesra alam supaya tidak mencemarkan kualiti air laut. Ini adalah peluang keemasan untuk kita melihat sendiri betapa pentingnya usaha menjaga kelestarian alam semula jadi. Daripada jejak kecil anak penyu di Sematan hingga ke terumbu karang di Santubong, Talang Satang adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Jom kita rawat ke pulau. Saya Nadia.
2: Satu langkah

0: Budak-budak bermain tombak. Tombak diikat dengan rantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sembah ekspresi.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin madani.
0: Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ilmu dicari penyuluh hidup. Sembah ekspresi.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan Sembah Ekspresi pada hari ini bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang. Baiklah, ha, cerita pasal seorang wanita taklah. Ceritanya pasal hanya bertanya dengan seseorang, seseorang yang ditemunya di taman mengenai cara menjaga badan yang cantik macam anak dara. Umurnya tek dalam 50-an lah. Pastinya bertukar ceritalah dan berkongsikan tips cara-cara untuk memaintainkan badan ataupun mengekalkan awet muda, kelihatan lebih muda daripada usia sebenar. Sememangnya menjadi impian ramai wanita, terutamanya apabila usia semakin meningkat dan perubahan pada tubuh makin kelihatan. Maka tidak hairanlah pelbagai petua tradisional dan gaya hidup yang Umadah tadi harus di amalkan untuk kita sebagai ikhtiar untuk kekal bertenaga serta awet muda. Dan pengalaman itu turut dilalui pengguna media sosial Syuhada Ghazali yang terpaku melihat seseorang wanita berusia 56 tahun ketika melakukan aktiviti berjalan kaki di sebuah taman. Dia ceritalah, berkongsikan cerita mengenai tipsnya taklah, macam ni nak mengekalkan kecantikan badan yang cantik. Dan antaranya bahan yang digunakan olehnya taklah untuk menyediakan air rebusan untuk minum. Ya, amalannya tek, 1 liter air, 1 batang serai, 6 hingga 7 helai daun pandan, kunyit sebesar ibu jari, halia sedikit lebih besar daripada ibu jari, dan semua bahan berkenaan perlu dihiris sebelum dimasukkan ke dalam 1 liter air dan direbus. Dan selepas itu air rebusan air rebusan itu ditapis dan diminum 1 cawan sehari dalam keadaan suam. Lebih menarik perhatian, wanita itu turut minta rakannya tek menekan usianya tek. Duhai tek, usia tek 56 tahun. Dah pun punya cucu lah tek. Nyayalah perkongsian tersebut meraih respon positif di ruang komen apabila seorang pelayan media sosial menyokong petua berkenaan dan mengakui amalan sama turut diajarkan oleh ibunya. Badan kita orang wanita-wanita yang ingin mengekalkan kecantikan, mengekalkan badan yang cantik walaupun usia yang semakin meningkat, bolehlah amalkan air rebusan yang Syaza kongsikan tadi. Okey, itu di antara info yang cukup menarik juga untuk para-para wanita yang mungkin mendengar kita pada waktu ini, yang tengah memasak, yang tengah ngemas rumah, ada yang bertugas cuak hari tu. Selamat bertugas untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM di ruangan Sembah Ekspresi bertemu dengan saya Syaza untuk hari ini, edisi 31 Ogos 2026 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk anda semua yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga M. Nasir, Ghazal untuk Rabiah, untuk anda terus bersama kami Sembah Ekspresi.

Luas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di

seroja di tepi kali. Hina besi kerana karang. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.

Okey, azan fardu Zuhur bagi zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.43 minit tengah hari nanti. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, jangan lupa untuk ikuti berita utama akan kami siarkan nanti. Dan selepas itu, Syahzad akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak dalam ruangan Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon, sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah

pesepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali di ruangan Sembah Ekspresi pada hari ini bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang kelak. Okey, kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen dari pendengar setia Sarawak FM, nak bacakan komen daripada Sharifah Jamayah Wan Mahmud. Assalamualaikum DJ yang bertugas pada hari itu. Salam Merdeka 31 Ogos untuk semua yang mendengar siaran Sarawak FM. Semoga kita sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Itu dia daripada Sharifah Jamayah Wan Mahmud. Dan seterusnya Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertugas di Ekspresi Warnai Hari Anda. Sembah Ekspresi hari itu. Bertemankan kami Syahza. Selamat Hari Kemerdekaan. Salam buat semua rakan-rakan semua pendengar setia Sarawak FM. Ucapan semoga sihat selalu. Terima kasih DJ. Sama-sama juga untuk kita yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada. Dan Sharifah pula Rashidah Eddy. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Iza Street Amal FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cuaca panas jerebu, cuti bermasak hari tu. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Dan selamat berhibur. Nak dengar lagu Jumpy dari Hel Husaini. Apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, untuk segmen Sembah Ekspresi ni kita akan mainkan lagu irama Malaysia, joget, zapin, lagu-lagu keroncong yang kita nak hiburkan anda pada hari ni. Segmen untuk Sembah Ekspresi ni segmennya berlainan sikit. Kita akan memainkan lagu yang lebih lagi mengimbau zaman-zaman kita. Mungkin kecil-kecil dulu dengan lagu irama Malaysia, joget, zapin. Ada juga lagu yang terkini, lagu irama Malaysia yang boleh kita putarkan untuk anda juga. Untuk lagu-lagu yang terkini esok hari dalam segmen ekspresi 10 sampai 2 petang, mungkin kita boleh minta lagu yang terkini bersama dengan DJ yang akan bertugas esok hari. Dan untuk anda, itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM. Dan selepas ini kita akan bacakan lagi. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita teruskan hiburan kita bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Joget Berhibur. A2Z Itik Gembo Gembo. Untuk anda terus bersama kami dalam Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya.

Okey, Surau FM Sehati Sejiwa dalam Sembah Ekspresi pada hari ini menghiburkan anda. Bertemankan saya Syaza. Hari ini hari Isnin 31 Ogos 2026. Selamat Hari Kebangsaan kepada anda semua yang ke-69. Semangat patriotisme tidak seharusnya terhad kepada sambutan dan simbolik semata-mata. Sebaliknya perlu diterjemahkan melalui tindakan dan tanggungjawab terhadap negara. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, semangat itu perlu dizahirkan melalui kesetiaan kepada negara, menghormati kepelbagaian serta kesediaan setiap individu memainkan peranan dalam memperkukuh masyarakat. Dan beliau menyeru rakyat menjadikan Hari Kebangsaan sebagai titik untuk memperbaharui tekad memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Dan katanya, dengan semangat kebersamaan, rasa hormat dan tanggungjawab bersama, rakyat mampu terus membina Malaysia yang aman, stabil, maju dan sejahtera. Itu dia perkongsian kita untuk tengah hari ini. Selamat menjamu selera untuk yang tengah makan tengah hari bersama dengan keluarga tersayang ataupun dengan orang tersayang. Tak kisahlah dengan siapa-siapa je, semoga anda menikmati jamuan anda dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Sambil-sambil ya, jangan lupa kami di Konti Kineto yang menemani kita orang, sentiasa bersama dengan kita orang walau di mana anda berada. Baiklah, cerita pasal indeks pencemaran udara yang ingin saya nak kongsikan bersama anda di IPD Serian 456, di Kuching Sarawak 349, di Samarahan 336, dan Sri Aman 331. Itu dia indeks pencemaran udara yang ingin Syaza kongsikan bersama anda. Di Kuching ada peningkatan 349. Harap ada penurunan. Makin turun cebu, makin senanglah kita melakukan aktiviti di luar. Dan sekarang tu kita dihadkan untuk melakukan aktiviti di luar, dan pastinya kita orang guna pelitup muka semasa cebu tu, bagi langkah menjaga keselamatan kesihatan kita orang jua. Dan jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, jaga kesihatan kita bersama. Tutup tingkap kita orang dan pintu di rumah, gunakan penghawa dingin, dan jaga kebersihan kita jua di rumah, sebab kita orang menggunakan udara di dalam rumah. Pastikan rumah kita orang keadaan bersih lah. Baiklah, sambil-sambil ya, lepas tu kita akan singgah lagi ke laman Facebook Sarawak FM. Banyak sebenarnya komen yang ingin Syaza bacakan, sebab banyak komen yang dah masuk sebenarnya. Tapi pun kita nak berhibur dulu dengan lagu dari JJ, Joget Angan Tak Sudah. Terus bersama kami di Sarawak FM Sembah Ekspresi.

Okay, Sembah Ekspresi Sarawak FM. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini. Tak kira di mana anda berada yang tengah memandu, selamat memandu untuk anda semua. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Sambil-sambil memandu ya, gunakan tali pinggan keledar anda dan jangan bermain dengan telefon bimbit ketika memandu. Ada yang dengar live ya, boleh letak tepi je lah sambil-sambil dengar live ya. Baiklah Dayang Hanim, assalamualaikum DJ Syazah, selamat bersiaran di Ekspresi Sarawak FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk pendengar setia Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka katanya, semangat ya daripada Dayang Hanim. Okey, seterusnya daripada Fatimah binti Ladom, assalamualaikum, salam merdeka untuk semua pendengar Sarawak FM, semoga sahabat-sahabat semua sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, seterusnya kita dah bacakan komen daripada Juana Ahmadi. Okey, assalamualaikum, selamat bersiaran DJ Syazah, salam Hari Kemerdekaan semua katanya. Dan seterusnya daripada Sufian Sulaiman, assalamualaikum DJ Syazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, selamat Hari Kebangsaan kedua 2026 ke-69 kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM, sehati sejiwa, semoga bahagia selalu dan semoga Sarawak Malaysia terus maju makmur selamanya. Merdeka, kita nang steady katanya. Okey, sama-sama jom untuk kita orang yang terus menghantar komen kita orang menerusi laman Facebook Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada yang tengah Omadatik bertugas waktu ini, samalah kita bertugas waktu cuti-cuti tu, tapi lakukan tugasan anda dengan penuh semangat walaupun dalam orang bercuti tu, kita harus menjalankan tugasan kita dengan penuh rasa semangat lah, semangat patriotisme juga. Sambil-sambillah kita kibar jalur gemilang, mungkin di dalam office ke lah, sama-sama kita kibar jalur gemilang walaupun keadaan jerebu tu, bagi menandakan rasa cinta kita kepada tanah air. Dan mungkin rasanya mungkin kita rasa keluar siapa kibar jalur gemilang, gantung ajaklah di depan rumah yang bendera nak, dalam keadaan yang betul. Ya, pastinya lah kita harus hormati jalur gemilang kita jua. Okey, dan rasanya sampai di sini Syazah menemani anda di ruangan Sembah Ekspresi pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama dalam Ekspresi hari Khamis. Hari Khamis bertemakan saya Syazah, warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang kelak. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah Syazah hiburkan anda tadi dan telah disusun atur sepanjang pertemuan kita mersi ruangan Sembah Ekspresi ini tadi. Dan Syazah tinggalkan anda dengan lagu dari Haziq Rasibi, Lemak Manis, permintaan rakan kita. Semoga terhibur. Dan Syazah nak undurkan diri dulu. Assalamualaikum, selamat Hari Kebangsaan kepada semua dan jaga diri semasa jerebu tok. Terus bersama kami dalam Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dari Teluk pergi pangkalan, bermain di bawah pohon kebayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Persembahan grafik manusia pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya pagi tadi menyalahkan semangat dan komitmen generasi muda dalam menyemarakkan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, memuji komitmen peserta yang memberikan persembahan bertenaga dan penuh semangat meskipun jumlah penyertaan kali ini lebih kecil berbanding tahun sebelumnya. Menurut beliau, cuaca panas terik juga tidak menghalang peserta daripada memberikan persembahan terbaik di hadapan 100,000 pengunjung yang hadir. Usahawan kecil berharap Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Sebagai peniaga, Muhammad Arif Adnan mengakui bantuan yang diterima sebelum ini banyak membantu memperkukuh perjalanan perniagaannya. Katanya sokongan berterusan kerajaan termasuk kemudahan pinjaman amat diperlukan bagi memastikan usahawan kecil dapat terus mengembangkan perniagaan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kira-kira 23 penumpang cedera selepas sebuah bas persiaran terlibat dalam kemalangan di Bulatan Kanowit, Sibu Jaya awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak memaklumkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Jaya dikerahkan ke lokasi untuk menjalankan operasi menyelamat sejurus pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 2.25 pagi. Kesemua mangsa yang cedera menerima rawatan awal daripada pasukan perubatan sebelum dihantar ke Hospital Sibu dan Hospital Kanowit untuk rawatan lanjut. Di Amerika Syarikat, lebih 20 orang berisiko hilang susulan kejadian banjir kilat di Taman Negara Grand Canyon, Arizona. Kenyataan Perkhidmatan Taman Negara Amerika menyebut kejadian itu berlaku di Bright Angel Canyon dan kawasan Phantom Ranch. Usaha pemindahan dan tindak balas sedang diteruskan sambil mengesan individu yang dipercayai berada di kawasan terjejas. Terdahulu, seramai 62 orang telah dipindahkan dari kawasan terlibat. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Diraja Belanda mahu FIFA melakukan rombakan menyeluruh terhadap struktur pentadbiran termasuk menggantikan presidennya Gianni Infantino mulai 2027. Satu sidang kemuncak antarabangsa mengenai masa depan FIFA turut dicadangkan berlangsung di Amsterdam bertujuan membincangkan hala tuju baharu badan induk bola sepak dunia itu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam Hari Kebangsaan ke-69 tahun buat semua pendengar Surat FM hari tu. Terima kasih Syazailah pun bersama kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Dan kita tu bertemankan kami Nana dalam ritma Rock On. Okey, Rock On bergema hari tu. Tapi nak hari tu kita ada kelainan sikit. Sempena dengan Hari Kebangsaan, kami akan mainkan lagu-lagu rock tempatan anak Malaysia. Tapi sebelumnya, kita mulakan petang tu dengan sesuatu yang cukup istimewa kelak. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Kejap-jap lagi pukul 2.15 petang. Jangan kesini-sini lagi sebab kita ada rancangan khas iaitu drama Seteguh Gemilang. Jadi dengarkan dan hayati kisah yang dipersembahkan kelak. Kerana di sebalik setiap cerita tentang tanah air tu, hanya ada nilai perjuangan, pengorbanan dan kasih kepada negara. Dan selepas selesai drama terkelak, kami Nana Akasia. Yeah. Nama kami untuk segmen rock ajaklah, ha? Nana Akasia. Akan kembali dalam Rock On. Kita sambung kelak dengan lagu-lagu rock yang pastinya menggamit jiwa para rockers. Wah. Jadi terus stay tune bersama Surat FM. Hari Kebangsaan kita raikan. Jiwa rock kita teruskan. Rock On.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilihan air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa? Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya. Kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
5: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basah lah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
5: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
5: Kita kena fikirkan sesuatu ni.
6: Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000? Biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
6: Awak jangan angan-angan dia, Tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
6: Sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
6: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Mestilah, Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
6: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama, Cik Salma. Saya
4: awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
6: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
7: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Geram saya dibuatnya.
6: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
7: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
6: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
8: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
6: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucu, Dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
6: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
7: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
7: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
7: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
6: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan senget. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-profession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Eh, tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam Kak Buti awak ke? Yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi, biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja sukarela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Kak Tipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipa ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yakni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Eh, yang ni pun Kak Tipa tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipa tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipa.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipa? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipa tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipa tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipa, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang di tiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenya ni.
0: Yunda, Katipa, buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergada sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kerjakan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu, Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ni, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah 30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasta warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar mereka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyela.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Hah, betul Kak Tipa. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni kalau tidak keberatan,

0: Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
1: Sudah-sudahlah berdrama. Ha, sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Ha, tapi bagi saya, kita dah pun menang.
2: Menang-menang apa Kak Tipah?
1: Menang melawan ego masing-masing. Ha, inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
3: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
0: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
2: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
3: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
1: Wah, kamu bertiga, ha, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Ha, lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
2: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
1: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
2: Mestilah. Tengoklah siapa sifu saya.
4: Eh, Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
0: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
0: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panci bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
2: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
0: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
3: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
6: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni,

0: Biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
1: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
2: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
3: Saya Fanani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
4: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Acuhlah dengan kami orang di Sport FM Selangau 95.1 Sport FM sehati sejiwa. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
4: Dengarkan Rock On Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak Rock On. Rock On.
0: Alhamdulillah dah selesai drama khas sempadan dengan Hari Kebangsaan tadi. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahawa kemerdekaan yang kita nikmati hari itu bukan datang bergolek, tapi lahir daripada perjuangan, pengorbanan dan juga kesatuan. Baiklah, kami masih menemani kita orang dalam Rock On di Sarawak FM. Kepada semua yang masih setia bersama di Chong Derio petang tu, Rockers kah ataupun si kah, siapa, kita berhibur bersama, kita raikan bersama. Petang tu kita layan lagu-lagu rock yang pernah menjadi teman dalam perjalanan hidup kita. Ada yang buat kita tersenyum, ada juga yang buat teringat zaman muda dok mari. Dan ada juga yang sampai kini tu bila dengar aja intro lagu terus tahu lagu apa. Ya, namanya otai masih berbisa. Okeylah, sempena Hari Kebangsaan tu, biarlah semangat kita terus membara. Jangan jauh api yang membara, okey? Dahlah jerebu makin kuat tu. Jaga kesihatan masing-masing. Jangan lupa make pelitup muka, adik-kakak, abang sekalian. Lebih-lebih lagi untuk golongan rentan apabila berada di luar bangunan semasa keadaan jerebu, ya, untuk menapis partikel halus yang berbahaya. Dan golongan rentan yang berisiko adalah seperti kanak-kanak dan juga warga emas, individu yang mempunyai penyakit paru-paru kronik seperti asma dan juga individu yang mempunyai penyakit jantung. Jangan ambil mudah tentang jerebu tu, okey? Dan bacaan IPU akan dikongsikan oleh Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM pada pukul 3 petang kelak. Jom teruskan lagi berhibur dalam Rock On bersama dengan Ramzila Gemilang Cinta. Lepas kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang kedua, semestinya toklah ritma Rock.

Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Ritma, rock on. Music retro, rock terbaik.

Assalamualaikum. Terus dengar Surat FM. Semestinya telah rock on bersama kami Nana Akasia sampai dekat pukul 6 petang kelak. Okay? Dan terima kasih untuk semua yang terus mendengar, yang terus menjadikan Surat FM sebagai teman setia kita orang pada waktu itu. Dan salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Dan hari itu 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan tahniah untuk kita orang yang mungkin hari itu ada yang menimang cahaya mata. Alhamdulillah. Dan detik awal sambutan Hari Kebangsaan hari itu diwarnai kelahiran seorang bayi lelaki di Hospital Umum Sarawak tepat pukul 12.01 minit tengah malam. Dan bayi seberat 3.045 kilogram tu merupakan kelahiran pertama direkodkan di HUS sempena dengan Hari Kebangsaan. Dan HUS juga merekodkan 8 kelahiran bayi setakat pukul 9.30 minit pagi. Manakala di Hospital Bintulu merekodkan kelahiran pertama seorang bayi lelaki. Masih ketinggalan di Hospital Sri Aman merekodkan kelahiran pertama bayi lelaki seberat 3.165 kilogram pada pukul 8.22 minit pagi. Dan apa yang pastinya, kelahiran pada 31 Ogos tu akan sentiasa menjadi kenangan istimewa buat bayi-bayi tu yang bakal meraihkan ulang tahun kelahiran bersama sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Baiklah, sempena dengan bulan kebangsaan tu, Surat FM akan menyiarkan sikit lagi drama khas terbitan DJ Aida yang akan disiarkan kelak pada pukul 4.30 minit petang. Drama khas yang berjudul Makna di Sebalik Sambutan Hari Kebangsaan. Sama-sama terdengarkan kelak, okey? Dan siaran ulangannya akan disiarkan pada pukul 10.30 minit malam kelak. Selamat petang untuk semua. Masnah loso. Selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua. Kami santai jadi rumah lain ritma. Pagi tadi dengan TV1, anak kami and the gang Tentera Udara di Raja Malaysia live ada pembarisan di Putrajaya. Jadi tunggu batlah rindu dengan anak kami Nurul Asma Mida Al-Mahmud. Syukur Alhamdulillah. Wah, tahniah diucapkan. Bukan kaleng-kaleng dapat buat persembahan di Putrajaya ya. Syukur. Zara Haji Chi. Nak dengarkan lagu Andai Dapat Kuundurkan Masa daripada kumpulan XL buat semua sahabat Surat FM, sependengar setia Surat FM. Di sini pun berada dengan ucapan selamat petang semua sahabat. Dan salam kebangsaan buat semua. Alright. Dan untuk daripada Saftuyah Ramli, salam 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Panas di Miri tapi berjerebu. Apa khabar Nana petang tu? Kami macam bila. Semoga Nana diberikan kesihatan yang baik serta dijauhkan dari segala penyakit dan dilindungi Allah SWT. Nak request lagu Cinta Kristal nyanyian Rahim Ma'ruf untuk hiburan sambil santai-santai aja. Dan lekatnya kita ada Syarifah Hanifah Syed Akil. Petang tu di Sebuyur cuaca masih lagi berjerebu. Kami terus ke ritma retro. Salam kemerdekaan buat semua sahabat kami. Nak dengar lagu apa-apa jatlah lagu yang diputarkan. Terima kasih Syarifah Hanifah. Selamat petang je untuk Rashidah Edi. Cuaca panas berjerebu. Kami elok kejap petang tu layan ritma. Minum tu nak molah tumpi udang. Pagi tadi si sempat bermasak kami katanya. Sebab berhibur dan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Nak dengar lagu Berbunga Lalang. Kasih Berbunga Lalang daripada Rima Rashidi. Noraini Amran. Jerebu untuk makin kuat. Duduk rumah je lah. Rock on je kita di radio. Ya, macam ni lah. Rock on. Okay, terus bersama di Ritma untuk jam yang seterusnya tu kelak. Kita macam biasa, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu. Sebelumnya kelak kita akan ikuti info jadual waktu solat bagi mereka sembah fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Jom terus santai bersama dengan kumpulan Spring dengan lagunya Romantis. Pastinya hanya di Rock On Sarawak FM.

dalam gelap engkau masih mampu melihat benar. Padamkan lampu tidur, nyalakan lampu hati. Hitam dan putih tetap indah bila kau kenal warnanya.

0: Zone House di Kampung Bukit Puan, Kampung Tenasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 27 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3, 30 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mahudik 3, 37 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebawah dan Bintulu 3.40 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak Balinian, Mukah, Darat Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 3.45 minit petang. Untuk Zon 5 di Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula Bintang, Ngoda Rajang 3.48 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepuah Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.48 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simun, Jan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Maludam 3.51 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 3.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
3: Semarakan Hari Kebangsaan.
4: Hargai,
3: hargai
4: Malaysia.
3: Malaysia.
5: Hari ini dalam iTech, ChatGPT makin seronok untuk pengguna percuma. Semantik kini.
6: Terkini dalam dunia IT.
7: Right here, right now.
5: Hi, hello guys. OpenAI mengumumkan pemansuhan had penggunaan sembang berasaskan teks untuk pengguna ChatGPT akaun percuma dan akaun Go. Langkah ini menandakan perubahan dasar pada penawaran peringkat percuma platform kecerdasan buatan berkenaan. Menerusi kemas kini baharu, pengguna boleh melakukan perbualan berasaskan teks tanpa sebarang had bilangan mesej. Walau bagaimanapun, sebarang penggunaan yang melibatkan penjanaan imej, muat naik fail dan muat suara masih tertakluk kepada had penggunaan sedia ada. OpenAI turut menukar model lalai untuk akaun free dan Go daripada GPT-5.5 Instant kepada GPT-5.6 Luna. Model baharu dilengkapi butang Think yang membolehkan sistem memproses jawapan dengan lebih mendalam sebelum merespons, dan ciri ini turut ditawarkan tanpa had bagi teks. Bagi pengguna berbayar Plus dan Pro, OpenAI mengemaskini model GPT-5.6 Soul untuk interaksi yang lebih semula jadi serta menambah peluncur tahap pemikiran bagi mengawal kedalaman respons. Penukaran model lalai GPT-5.6 Luna telah dilaksanakan manakala pemansuhan had perbualan teks bagi akaun percuma akan dikuatkuasakan sepenuhnya bermula minggu depan. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita ChatGPT terkini.

Demikian tadi Dabun Berhibur bersama dengan Gigil dan juga Wahida dengan lagunya Mencari. Kadang-kadang dalam hidup tu, kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang kita rasa akan melengkapkan hidup. Mencari bahagia, mencari jawapan, mencari ketenangan. Sedangkan mungkin apa yang kita cari ya sebenarnya dah ada pun dekat dengan kita. Ada pada keluarga yang sentiasa mendoakan. Ada pada sahabat yang si pernah jemu mendengar cerita kita. Dan ada pada hati kita sendiri. Bila kita belajar untuk menerima dan mensyukuri apa yang Allah pinjamkan. Jadi petang tu, jangan terlalu penat mencari kesempurnaan. Nikmatilah perjalanan, hargai orang yang ada di sisi kita dan syukuri setiap perkara kecil yang masih mampu membuatkan kita tersenyum. Okey, dah berbuka lah 3.29 minit petang. Semestinya bersama kami Nana Akasia dalam Rock On. Nama ya untuk Rock On aja, Nana Akasia. Apa terima kasih untuk semua yang terus dengar, terus layan di sini pun tak berada pada waktu tu. Selamat beristirahat, selamat bercuti. Dan rasanya hari tu kami jua lah yang duduk di rumah aja, sibuk nak keluar sebab keadaan berjerubu masa tu kan. Okey, kami nak kongsikan kami nak kongsikan bacaan terkini bagi IPU untuk hari tadi dikongsikan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Ada 7 kawasan di Sarawak dengan rekod kualiti udara pada paras bahaya. Iaitu di Kuching dengan bacaan IPU-nya 354, Samarahan 342, Serian 451, Sri Aman 332, Dunduk 395, Tebedu 404, Lubuk Antu 391. Ya, 7 kawasan di Sarawak dengan rekod kualiti udara pada paras bahaya. Dan 3 kawasan merekodkan bacaan kategori sangat tidak sihat, iaitu di Sarike 275, Sibu 234, Mokah 219. Dan 8 kawasan merekodkan bacaan kategori tidak sihat, iaitu di Kapit 164, Bintulu 171, Samalaju 191, Miri 172, ILP Miri 171, Limbang 160, Lawas 149 dan Bario 121. Ya, terkini bacaan IPU Sarawak setakat tu tadi pukul 2 petang. Jadi berwaspada selalu, berhati-hati dan jaga kesihatan masing-masing, okey? Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita nak dengar lagu daripada Analisa dengan lagunya Hamparan Kasih. Selamat petang, Suhaila. Selamat siaran katanya. Segmen Ritma Music Rock terbaik. Semoga sihat selalu. Cuaca teruk, jerbu tebal. Panas sikit di kampung Tabuan Haji, Tabuan Ulu Haji Draman tu. Asap nang bila buka pintu sikit, kuat baunya. Dari lubang-lubang kecil nang rasa pedih mata. Jadi berhati-hati dan berwaspada selalu. Haki pelitup muka pun tak nak keluar. Dengan lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin, BPR untuk hiburan kita semua. Dan sikit lagi daripada Hasan Adawi. Semoga Nana dalam keadaan sihat. Cuaca di kampung masa tu jerebu masih tebal, Nana. Halus si Wani nak keluar rumah, katanya. Apapun, kami orang di kampung tu berdoa dan berharap agar keadaan air cepat pulih juga lah, katanya. Di kampung tu sedar air, katanya. Kain kontang kami di kampung tu. Semoga dipermudahkan urusan kita. Jom kita layan lagu seterusnya. Analisa dengan lagunya Hamparan Kasih, dan lepasnya XL akan menyusul dengan lagunya Anda Dapat Kuundurkan Masa, hanya di Ritma Rock On.

0: Isnin 2-3 petang hanya di Sarawak FM. Raw on. Raw on. Gatra Sarawak FM.
1: Baik, dan teruskan lagi berhibur bersama dengan CRK Cinta dan Air Mata, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk zon 8, 3, 54 untuk zon 8.

0: bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 132, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha wa la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu salat dan bersabarlah kamu dalam menghadapinya. Bagaimana kita berhadapan dengan isu-isu kehidupan tu, hendaklah kita perintahkanlah kepada keluarga kita salat kerana tu benteng amalan yang sepatutnya lah, dan sabarlah dalam kita apa juga menghadapi tentang kehidupan tu dan juga tentang salat sendiri. Pastikan bahawa setiap ahli keluarga kita menunaikan salat. Salat inilah merupakan tiang agama, dan solat inilah boleh mencegah kita daripada melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dan kerana dalam hidup kita tu cabaran banyak kan, ada masanya dalam 5 waktu sehari semalam tu kita kena kembali pada Allah. Situlah untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sarawak FM, sekasih sejiwa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sirah Pilihan pada hari itu kita nak cerita tentang kesempurnaan adab dan penampilan. Walaupun kita dah cerita ya tentang penampilan Nabi yang menjaga penampilan, cuma kita itu secara ringkasnya kita nak cerita bahawa saja Rasulullah sentiasa mengutamakan tangan kanan ketika makan, nak bersuci dan mengambil dan memberi sesuatu, manakala tangki digunakan untuk selain daripada itu. Baginda pula ada mempunyai pipi yang lembut dan halus, wajah yang tampan, pakaian yang paling bersih dan paling harum baunya. Bila Nabi pakai serban, maka Nabi akan membiarkan hujung serbannya terjuntai ke bawah. Kadang-kadang baginda bersandar pada tangan kiri ketika duduk dalam masjid dengan letakkan sebelah kakinya di atas kaki yang lain. Bila Nabi berjalan, maka Nabi akan berjalan dengan laju seperti orang sedang menuruni tanah yang curam. Itu lajulah menunjukkan Nabi berjalan. Jadi jika berjalan, Nabi mesti di depan, laju. Dan hikmahnya kerana Nabi sih suka buang waktu. Disebut tadi Nabi tu seorang yang menyukai tutur kata yang baik. Si suka tutur kata yang si bagus, yang si suka perkataan-perkataan si bagus. Baginda pernah bersabda kepada seorang bernama Najih atau Rashid yang kata, "Kami mengambil petanda yang baik daripada kata-kata kamu." Bila Nabi bergembira, wajahnya bersinar bagaikan bulan. Bila Nabi marah, maka wajahnya yang putih ya menjadi kemerah-merahan. Baginda juga si suka nama-nama yang membawa makna buruk. Sampai lah sunnah Nabi SAW, bilanya dengar nama yang si bagus, contohnya ada seorang tu namanya Asiyah. Asiyah tu maksudnya orang yang melakukan dosa, maksiat dan juga orang yang derhaka. Nabi berkata, bukan nama kita bukan Asiyah, nama kita Jamilah. Jadi Nabi suka tukar nama. Ada contohnya kisah sebelum tu kita pernah cerita, namanya adalah Abdul Uzza. Nabi kata, nama kau Abdullah. Ditukarkan. Kerana apa? Kerana Nabi suka tukar nama tersebut ke tafa'ul. Maka adalah sifat Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW tu bila mananya tidur pada waktu malam, dia suka letakkan siwak, alat sucinya, minyak wangi dan sikatnya berhampiran tempat tidur. Bilanya bangun, itu sikat rambut. Sikat rambut, nyapu minyak apa semua. Pun kita bukankah benda macam ni, kita angkat telefon tepi kita. Awal buka, telefon dulu. Ya kita lah. Jadi beza dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga suka dengan benda yang bau-bauan yang harum dan bersabda tadi, dijadikan sesuatu yang paling aku cintai daripada urusan dunia ialah wanita dan bau-bauan yang harum. Termasuk daripada perkara yang lebih suka adalah bau-bau yang harum. Dan baginda menggunakan kasturi dan ambar sebagai wangian. Namun sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah, wangian yang paling disukai Rasulullah adalah al-ung, kayu gaharu. Maka marilah kita sama-sama amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Run on.
1: Tip hormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara aku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hadapi. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
7: Gini tu.
8: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
7: Tiap klikan ada.
8: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
7: Muat pun gini tu. Tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
8: Semuanya ada.
7: Muat turun gini tu.
8: Betul-betul percuma.
9: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
10: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
11: Hai Sobri.
10: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
12: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Syampua minta puji pak.
10: Nah,
12: tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
13: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
14: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
13: Lagu kami nang minat kita.
15: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
16: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
17: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
15: Sketsa kayu jeraya.
18: Kayu.
15: Sketsa rumah kayu jeraya.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hadapi.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
19: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: pulang ke rumah orang tuaku.
1: Ianya Sahara Yaakob dengan lagunya Suri Rumah Blues. Dan kita masih lagi bersama kami Nana Kasia dalam Ritma Rock On. Okey, mun dengar lagu daripada Sahara Yaakob tok Suri Rumah Blues, nang kita tersenyumlah dengan lagu tok kan. Sahara Yaakob tok adalah antara nama yang cukup dikenali dalam dunia muzik tanah air, khususnya era 80-an, dan pernah diberi julukan Tina Turner Malaysia. Dan lagu Suri Rumah Blues tok kita boleh anggaplah macam sikit penghormatan kecil lah buat semua insan yang bergelar Suri Rumah. Sebab kan Suri Rumah tok kerjanya bermula sebelum orang lain bangun. Dan selalunya tamat bila orang lain dah tidur lena. Nasi, masak, kemas rumah, urus anak-anak, urus macam-macam hal lagi lah. Yang paling hebat, kerjasatnya Tok Sekda punch card. Sekda cuti je minggu. Dan kadang-kadang, Sekda juak gaji bulanan. Nasi. Tapi jangan lupa, di sebalik sebuah rumah yang tenang, selalunya ada seorang insan yang penatnya disimpan dalam senyuman. Jadi buat semua Suri Rumah di luar ya, kita orang nang hebat. Bak kata DJ Yus, tabik spring. Jangan rasa kerja rumah ya kecil kok. Sebab membina keluarga, menjaga amanah dan mencurahkan kasih sayang juga merupakan satu bentuk pengorbanan yang sangat besar. Jadi butang tu untuk cik suami ataupun anak-anak yang sedang mendengar, sekali-sekala ucapkanlah kepada Suri Rumah ya. Terima kasih sebab sama tok si pernah berhenti menjaga kami orang. Nya nampak macam simple, tapi ayat ialah paling ditunggu-tunggu. Benar. Cuba agak. Okeylah, teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dan pada pukul 4.20 petang, kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai. Dan pada pukul 4.30 petang, kita akan ikuti drama khas Makna Sebuah Sambutan Hari Kebangsaan terbitan DJ Aida. Tapi sebelumnya, jom kita bersama dulu dengan Hawa yang dah pun bersiap sedia dengan info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan juga.
1: Okey, teruskan info cuaca untuk hari itu, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Isnin 31 Ogos 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat diramalkan di kawasan pedalaman di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk cuaca sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, pakai pelitup muka yang bersesuaian, minum banyak air. Sentiasa dapatkan maklumat terkini berkenaan indeks pencemaran udara dari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar dan laman sesawang Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Sekian info cuaca petang ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Hawa.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi dah pun bersama dengan Hawa, rakan kita dari Jemputan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Okey, lepas tu dengarkan Refleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafi'i. Tapi sebelumnya kami nak bacakan beberapa kiriman ucapan daripada sahabat kita tu dulu. Hamidah Mordia, salam dan alhamdulillah hari tok cerah tapi berjerubu. Petang tok nak dengarkan lagu Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega untuk hiburan kita semua petang tok sambil istirahat, katanya. Seterusnya kita ada Sufian Sulaiman, Sabtu Gas di Ritma Rock On Terbaik Surat FM. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua sahabat dan juga rakan-rakan pendengar setia Surat FM. Semoga Sarawak terus merdeka buat selama-lamanya dan maju makmur. Jom layan lagu Ritma Rock On. Semoga rock selamanya. Nora ngah Nora, Assalamualaikum dan aku salam. Salam rock on katanya. Untuk semua pendengar Sarawak FM sehati sejiwa, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Amran Saili nak dengarkan lagu Naluri Cinta untuk isteri. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk isteri. I love you so much, my darling. Wah, okay. Timbul Tawau, selamat petang untuk kita. Selamat tugas katanya, terima kasih. Rosie Bahjapai, selamat Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan selamat tahun kelahiran buat Kam Empun dan juga anak buah Paul Nasrun pada hari itu. Syukur Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan nafas sehingga ke hari itu. Dan dengarkan lagu Sudirman, Haji Ashad dan buat Syafal Mengi Pagi, James Pengiran, Madu Kemenyan dan orang ambil lagi sahabatnya. Dengan ucapannya, selamat bercuti. Oh, hari jadi kita. Oh, sampai jadi. Okeylah, jom teruskan lagi dengarkan Refleksi Diri Terbitan DJ Jai.
3: Mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. 31 Ogos hari ini ya, Hari Kebangsaan bagi semua negeri Malaysia. Ya, kita di Sarawak ini, ya, di Kuching tu, ya, andek oh dah banyak lah. Ya, kita ada tin dego sih. Ya, kah dego di rumah. Ya, kita bersyukur sebab kita dah merdeka. Ya. Tidak lagi di bawah cengkaman penjajah-penjajah. Sama-samalah kita berdoa agar negara kita Malaysia ini sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan damai. Ya, lebih-lebih lagi kita di Sarawak tu, memanglah kita itu selalu aman dan damai, dapat duduk semeja, semakan, seminum. Ya, nandai ngiro ke bangsa kita empu kuriban. Ha? Ha. Saya makan. Dapat kita itu nang anak Sarawak, anak orang Malaysia. Dapat ya. Ya, bayarlah anak-anak pun ya, kena dididik dengan penuh kasih sayang. Anak-anak pun mesti diberi semangat agar anak-anak bercita-cita tinggi. Kemudian dikatakan jangan lupa mandang anak mematuhi ajaran agama. Nah, ini ya kita kena. Ya. Kita mesti memberi ruang pada anak kita juga untuk meluahkan masalah dan pandangannya. Ya. Dan ingat mama papa, kita adalah model terbaik anak-anak. Kita minta agar kita sebagai mama papa dijadikan anak sebagai idola. Jangan anak tu menjadikan idola benda lain. Idolanya adalah pemain bola sepak. Idolanya adalah artis. Nah, cobalah kalau mama papa jadikan sebagai idola anak. Bangganya kita sebagai mama papa. Iyalah mama papa, kita semantau pergerakan anak. Tangga, sini pergi anak, mau anak nak jalan tangga. Sini mau berapa kita ngambil. Nah, iyalah dinamakan sebagai berkorban untuk anak. Kemudian terkatakan, mak bapak sekalian, laki bini, saya selalu repeat, selalu madah lah. Suami isteri berkongsi kuasa sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, dah ingat, kepimpinan di rumah tangga tu boleh mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan. Kita beri teladan yang bagus, ya. Cara kita nak mimpin anak kita, nak mimpinkan semua anak kita, cara memberi teladan yang bagus. Dan kita mesti tekal, ya. Kita mesti bersifat adil dan seksama bila memimpin anak. Mak bapak sekalian, jangan melayan tabiat anak yang remeh. Konsep musyawarah patut dilaksanakan di rumah tangga. Beri penegasan kepada perkara yang positif. Tegur perkara yang negatif. Dan kalau kita hantar anak kita sekolah, dan kalau anak balik dari sekolah, kita sambutlah mereka dengan layanan sempurna. Ya, tangga-tangga juga lah beg sekolah biak. Ya. Kasutnya macam ni, bajunya macam ni. Kita pakai baju nama hai, baju anak cumpa-cumping. Masya Allah, perkakas sekolah anak mesti cukup. Kita mau anak terpandai, ya. Dan yang penting kita sebagai mak bapak, ya, nulung untuk memperkasakan, untuk merealisasikan jadual belajar anak agar dapat dipatuhi. Ya, jadi sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia ini, selamat Hari Kebangsaan kepada semua yang mendengar rancangan Refleksi Diri Ogos ini. Ya. Akhir sekali, ya, minta maaflah. Saya benarnya mahu nampak kita untuk membuat refleksi diri agar kehidupan kita keluarga lebih baik, lebih hebat dan akhirnya merdeka segala-galanya, merdeka untuk berjaya, merdeka untuk maju dan merdeka untuk menjadikan kita ini lebih daripada tahun-tahun yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat menurunkan.

0: Eh, dah mau nyambut Hari Kebangsaan lagi ke tahu?
1: Kena si excited.
0: Excited apa? Setiap tahun benda sama aja. Jalur gemilang, perarakan, lagu patriotik, ucapan. Ha, macam nialah.
1: Dah ya, kita nak nyambut ke dah ni?
0: Entahlah. Mungkin tidur sampai tengah hari. Mun ada event, buat best kita pergi. Mun seda, menanggalkan TikTok je lah.
1: Ha, iyalah masalahnya.
0: Masalah apa?
1: Iyalah, kita malam ada kita sayangkan negara. Tapi bila tiba Hari Kebangsaan, kita gagal nak mikir apa nak dipolah untuk diri impun.
0: Eh, niat tu. Ibu serius gila, bah. Bukan bermaksud kita tu si patriotik.
1: Jadi, bagi kita, apa makna Hari Kebangsaan?
0: Merdeka lah.
1: Merdeka ya apa?
0: Bebas.
1: Bebas daripada apa?
0: Daripada penjajahan.
1: Ha, ya sejarah. Tapi apa maknanya pada kita hari tu?
2: Wow, tengah bincang isu negara rupanya.
0: Kak, kita jangan masuk campur boleh?
2: Si, kan aku dengar soalan sini Atik. Macam agak menarik.
1: Kak Jasmine, bagi kita nak, apa makna Hari Kebangsaan?
2: Oh, ni ya, munah aku jawab kini. Kelak kau merah jawapan ku skema.
0: Confirm.
2: Hari Kebangsaan tu, nya bukan sekadar tarikh tu si. Nya adalah peringatan bahawa kebebasan yang kita nikmati hari tu ada harga yang pernah dibayar oleh orang sebelum-sebelum kita.
0: Hah? Apa tik? Harga?
2: Oh, harga. Nak tahu si apa?
0: Harga apa?
2: Pengorbanan.

0: setahun sama aja.
1: Sama?
2: Bukan macamnya maksud kami, Mak.
1: Siapa? Mak faham. Kita orang tahu sih, ada sikit perkara yang kita selalu lupa.
0: Apa ya, Mama?
1: Kita tok lahir dalam keadaan sudah merdeka. Jadi, kita mudah nak menganggap merdeka ya sesuatu yang memang sepatutnya ada.
2: Benar juga.
1: Tapi, generasi sebelum kita melalui zaman yang sangat berbeza. Tanah tok pernah melalui penjajahan. Rakyat pernah hidup dalam ketakutan. Ada yang kehilangan keluarga, harta benda, tempat tinggal, malah nyawam pun.
0: Termasuk di Sarawak juga, nak Mama?
1: Oh, sejarah Sarawak sendiri pun penuh dengan kisah perjuangan. Kita tok si boleh nak nanggar sejarah Malaysia hanya melalui satu sudut.
3: Ada perjuangan yang menentang penjajahan. Ada gerakan masyarakat. Ada sidak yang berjuang mempertahankan tanah air. Dan akhirnya, proses pembentukan Malaysia.
1: Benar ya.
2: Tapi nak, hari kebangsaan kita kan, kita sambut pada 31 Ogos.
1: Awak, 31 Ogos 1957 ya, menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
0: Dan Malaysia terbentuk pada 16 September 1963.
1: Benar kata kita, Yania. Sebab ialah penting untuk kita faham sejarah. Jangan hanya sekadar ngapal tarikh saja.
2: Kenapa, Mak?
1: Sebab di sebalik setiap tarikh ya, ada manusia. Ada mak yang menunggu anaknya pulang. Ada anak yang kehilangan bapaknya. Ada sidak yang terpaksa meninggalkan keluarga demi mempertahankan tanah air.
2: Mak, kita pernah kenal dengan orang macamnya kah?
1: Mak sendiri mungkin sih pernah melalui zaman perang seperti generasi yang dulu-dulu. Tapi mak membesar dengan dengar cerita adatnya.
0: Cerita tentang pengorbanan?
1: Dan pengorbanannya bukan hanya tentang kita tok mengangkat senjata.
0: Maksud kita, Mak?
1: Ada guru yang mendidik anak bangsa. Ada petani yang memastikan makanan cukup. Ada mak bapak yang membesarkan generasi. Ada pekerja yang membangunkan negara. Setiap orang yang menyumbang dengan cara masing-masing.

0: Tapi mak, kita kan dah merdeka.
1: Auk.
0: Jadi kenapa kita masih perlu berkelakar tentang perjuangan tu?
1: Sebab perjuangannya seakan berhenti selepas merdeka.
2: Ya, yang tesnya.
3: Dulu perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan.
1: Dan hari itu perjuangan kita mungkin berbeza.
0: Jap, macam ni ah.
1: Macam tu. Perjuangan melawan kemiskinan, melawan rasuah, menjaga perpaduan, menangani berita palsu, menjaga alam sekitar dan memastikan pendidikan berkualiti.
2: Ha. Dan cabaran dunia digital.
1: Benar ya.
0: Berita palsu?
2: Kita orang Gen Z lah paling dekat dengan benda tu. Sigit video boleh viral dalam beberapa minit saja. Kadang-kadang kita kongsi dulu, semaknya kemudian.
3: Yalah cabaran zaman kita tu.
1: Dolok mari, orang mungkin berjuang dengan senjata. Hari tu mungkin perlu berjuang dengan ilmu, dengan akal, dengan integriti, dengan keberanian untuk berkata benar.
0: Jadi patriotik tu bukan sekadar kibarkan bendera lah.
1: Bendera ya simbol.
2: Yang penting apa yang kita nak polas sebagai rakyat.
1: Benar kata kita.

0: Tapi kadang-kadang kami rasa nak generasi kami orang tu selalu je disalahkan.
1: Hai, kena-kena yang dah.
0: Hai, yalah tak orang kata Gen Z tu si patriotik lah, si peduli sejarah lah, gagu dengan telefon lah, lepas ya media sosial lah.
2: Benar ya. Tapi si semua kedah ya.
0: Kami pun ada masalah main pun.
1: Contohnya?
0: Okey, contoh macam kos sara hidup, persaingan kerja, tekanan untuk berjaya. Dunia pun berubah terlalu cepat.
2: Belum lagi isu AI. Kerjaan masa depan, kesihatan mental, perubahan iklim.
1: Semua yang memang cabaran besar sebenarnya.
3: Nanglah, setiap generasi itu memanglah ada cabarannya.
0: Tapi mak rasa nak, apa yang kami orang boleh pula?
3: Banyak sebenarnya. Kita orang ada sesuatu yang generasi mak dulu si pernah ada pada tahap kedak hari itu.
0: Apa?
3: Teknologi.
2: Benar ya?
3: Ha. Kita orang boleh belajar daripada seluruh dunia. Kita orang boleh jak berkongsi cerita tentang Malaysia kepada dunia. Kita orang boleh jak gunakan media sosial tu untuk mendidik, bukan aja untuk berhibur.
1: Si Memedo mak macam kita orang boleh jadi pencipta kandungan, usahawan boleh, jurutera boleh, doktor, guru, atlet, seniman pun boleh.
3: Apa jak bidang kita orang? Yang penting kita orang pula dengan bagus.
0: Ia pun dikira patriotik kah?
3: Nanglah. Mungkin kita orang bekerja dengan jujur, kita orang bantu orang lain, kak ya kita orang menghormati perbezaan dan menjaga nama baik negara, ia pun patriotik kita orang ada.

0: Kami mau nanya sikit soalan.
1: Tanyalah apa, Tek.
0: Apa sebenarnya makna merdeka untuk generasi kami orang, Tok?
2: Ya Allah, berat sekali soalannya, Tok.
3: Beratkah soalannya? Tapi kami pun nak tahu juga.
1: Merdeka, Tok, bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Muntah nak tahu, merdeka, Tok, juga bermaksud kita, Tok, tadi mempunyai ruang untuk menentukan masa depan kita sendiri.
0: Dengan syarat?
1: Dengan syaratnya, kita bertanggungjawab terhadap kebebasannya.
2: Sebab kebebasan tanpa tanggungjawab boleh ngembak masalah.
3: Macam kebebasan bersuara.
1: Benar. Kita orang boleh bebas bersuara, tapi jangan kita orang gunakan kebebasannya untuk menghina, memfitnah atau memecah belahkan masyarakat. Ingat ya.
0: Macam bebas menggunakan media sosial, tapi kena bertanggungjawab.
2: Bebas memilih masa depan, tapi kita kena usaha.
3: Bebas berbeza pendapat, tapi masih boleh menghormati orang lain.
1: Syukurlah, kini Tok, kita orang dah mula faham.

0: fikir Hari Kebangsaan cuma satu sambutan tahunan. Kami fikir bendera ya hanya sekadar hiasan. Kami fikir lagu patriotik ya hanya lagu yang dimainkan setiap bulan Ogos. Tapi hari itu kami sedar, di sebalik bendera ya ada sejarah. Di sebalik lagu ya ada kisah. Dan di sebalik kemerdekaan ada pengorbanan.
1: Dan di sebalik masa depan negara ada tanggungjawab kita.
0: Kami mungkin si pernah merasai hidup dalam peperangan. Kami mungkin si pernah merasai ketakutan kehilangan tanah air. Kami si pernah melalui perjuangan generasi yang dulu-dulu. Tapi kami mempunyai perjuangan kami rimpun.
1: Perjuangan untuk menjadi generasi yang berilmu,
2: generasi yang jujur,
1: generasi yang hormati perbezaan,
0: generasi yang tidak mudah terpedaya dengan berita palsu,
2: generasi yang tidak hanya menuntut hak,
1: tetapi memahami tanggungjawab.

0: Bapa Tek.
1: Selamat Hari Kebangsaan.
2: Selamat Hari Kebangsaan juga.
3: Selamat Hari Kebangsaan kepada semua generasi.
4: Yang terdahulu, yang sekarang
1: dan yang bakal datang.
2: Ingat kita orang semua, kemerdekaannya bukan hadiah. Ia adalah amanah. Sejarah bukan sekadar untuk dikenang. Ia adalah panduan. Pengorbanan bukan sekadar untuk diceritakan. Ia adalah tanggungjawab untuk dihargai. Dan hari kebangsaannya bukan sekadar hari untuk mengibarkan bendera, tetapi hari untuk kita bertanya dengan diri kita sendiri. Apa yang telah aku lakukan untuk negaraku?
3: Mungkin kita sih mampu nak mengubah seluruh negara,
4: tapi kita mampu mengubah diri kita pun.
1: Dan perubahan kecil daripada setiap rakyat
5: boleh membina Malaysia yang lebih baik.
1: Untuk generasi terdahulu.
3: Untuk generasi hari itu.
4: Untuk generasi akan datang.
2: Inilah makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Hai, kami Nana sebagai Makma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Mia.
0: Malaysia,
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

kita dengarkan drama khas kemerdekaan, makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan terbitan DJ Aida. Dan bagi kita orang yang sempat dah dengar tadi, boleh ikuti set ulangannya, akan disiarkan pada pukul 10.30 malam tok kelak. Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Okey, tema sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 tok ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan hari tak mungkin kita sit lagi berjuang di medan seperti generasi terdahulu kan. Tapi perjuangan kita masih ada. Perjuangan untuk menjaga keamanan, perjuangan untuk mempertahankan perpaduan, perjuangan untuk menjadi rakyat yang bertanggungjawab, dan perjuangan untuk memastikan anak-anak kita terus mengenal erti kemerdekaan. Sebab merdeka itu bukan ajak sekadar bebas dari penjajahan, tapi bebas untuk membina masa depan yang lebih bagus. Jadi sempena dengan Hari Kebangsaan itu, marilah kita sama-sama menghargai dengan hati yang penuh syukur kemerdekaan yang diwarisi kepada kita. Jangan hanya dikenang, tapi kita teruskan dengan perjuangannya. Baiklah, pada pukul 5 petang kita akan dapat ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas itu lagi kembali bersama kami Nana untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Rock On. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Jom segar-segarkan diri kita. Kita layan lagi lagu rock seterusnya bersama dengan kumpulan Search dengan lagunya Fenomena. Pastinya kita orang sedang mendengar Rock On hanya di Ritma Sarawak FM.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Keong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi melalui Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat ketentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Excellent, my gars. Round on.
1: Here's bersama di Rock On semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum, sepetang semuanya. Terus bersama-sama kami Nana Akasia. Menemani tahun sampai lagu pukul 6 petang kelak. Dah pukul 5.17 petang waktu tu. Sepetang semuanya. Terus bersama di Ritma di Rock On. Dan untuk jam yang terakhir terkelak, kami akan kongsikan info luar negara. Tapi sebelumnya, kami nak kongsikan sikit info tempatan dulu lah ha, mengenai operasi pembedahan awam yang akan dilaksanakan pada 3 hingga 5 September tu bagi membantu menangani krisis air dan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugham Bas berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia menganggarkan keadaan cuaca sesuai untuk operasi pembedahan awan dalam tempoh berkenaan. Dan beliau berkata juga, mesyuarat bagi menentukan hala tuju pelaksanaan operasi akan diadakan esok dengan keutamaan diberikan kepada empangan SCB sebagai sumber utama bekalan elektrik negeri. Dan beliau juga berkata, beliau memaklumkan juga 4 loji air kereta terpaksa menghentikan operasi susulan paras takungannya rendah membabitkan Simunjan di bahagian Samarahan, Lingga, Sri Aman, Spauh Betong dan Licok Roban. Dan keempat-empat kawasan berkenaan akan menjadi antara tumpuan utama operasi pemberian awan sekiranya keadaan cuaca mengizinkan. Dan beliau juga berkata, pemberian awan bukan boleh dilaksanakan pada bila-bila masa kerana memerlukan kewujudan awan yang sesuai. Selain bahan digunakan dalam operasi berkenaan adalah garam. Dan menurutnya lagi, Sarawak dah pun melaksanakan 2 operasi pemberian awan pada Mei dan Jun yang lalu bagi membantu meningkatkan paras air empangan selepas SEB memaklumkan keadaan sumber air berada pada tahap membimbangkan. Okey, untuk mengenai operasi pembedahan awan di Sarawak per 3 hingga 5 September tok kelak. Okeylah, sebelum teruskan lagi dengan lagu-lagu rock yang akan terus berkumandang di pertemuan Ritma petang tok, jom kita dengarkan dulu sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan DJ Yan.
2: Saya Iwan DJ Dasri sebagai Abang Karim sepanjang minggu tok, dengar saya dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Ai?
4: Sketsa kayu tepi jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Nah, Tok Bang Karim. Dah ku print kerja sekolah anak kita tu eh. 5 keping semuanya. Nah Tok te simok nak berwarna nak, simok nak. Tok hitam putih aja kata kita tena oh. Tok ada 5 keping Tok nah.
6: Okeylah. Hitam putih pun hitam putih lah. Tok sebenarnya kerja apa nama tu masa anakku apa nama ni tu PDPR. Kadangnya tu saya dah turun sekolah tapi kerja rumahnya dah disiap. Aku tu jenis yang suka molah print-print kat tu. Bukannya apa? Pakai simpan lembuknya. Kelak dia dapat masa balik lah ya.
2: Apa
6: nak tu?
2: Boh tak beri RM2 jangan kita bang. Nolong kita jual apa bang?
6: Nasi.
2: Yalah, minta nembiak nak anak-anak kita pandai belajar, ajaklah rajin sekolah.
6: Alhamdulillah. Insyaallah.
2: Beri RM2 jangan kita lah.
6: RM2 tau.
7: Kita Bang Karim. Awal jual kita dek. Aku je kan awal jua gede kau tu tek buka sobio.
2: Nama orang rajin macam aku tu. Awal lah buka kedai. Sebenarnya macam tu Bang Karim tu tek nya udah awal minta tolong aku print kerja sekolah anaknya ya. Kelak senang lah nya nak melekat di buku latihan anak-anaknya ya. Yalah nya awal tek madah dengan aku nak buka kedai awal.
7: Hai, kan jenis sekolah tu. Ada kerja rumah juga kah? Cuti sekolah tu kah?
2: Yalah. Yalah, kau tu beluku. Kau papa.
7: Kau aku nanya aja.
2: Ni asyik macam ya. Kadang-kadang walaupun cuti, nama kerja rumah tu, ni asyik ngira cuti kan tak?
7: Betul.
2: Tapi bagi aku tu, bila ada nak dikerja di rumah kedai ya, apa nak dibelajar oleh anak aku. Aku suka nyimpannya, print ku. Kelak pakai tangganya kelak apa? Pakai lekatnya buk latihannya dah. Pakai ulang kaji senang nak kena tu. Tu ah, jangan tak lupa lah bang. Semua totek RM2.
7: Si banyak RM2 tak?
2: Belum ku merit dah.
7: Belum.
2: Nak tadi kau nanya.
7: Yang belum ah.
2: Belum ni dah tak beri. Mun kita buat bertawa boleh si. Tawa tawa temen ni tu bang. Si kedak tu nya RM2. Kata sistem apa sistem barter trade tak boleh nak.
7: Oh.
2: Regan RM2 tu ku ganti dengan nyo. Ataupun naik nyo.
7: Eh, kita tu pelik juga bang Karim ni. Dah kita zaman butter-butter lagi bang.
2: Kita tu ya zaman mensiam hari ni. Dah kita tu sistem butter lagi. Dah tahun 2006 kita tu eh.
7: Kau tu Sobri.
2: Apa?
7: Apalah salah ya nak bang Karim oh.
2: Tahu.
7: Oh, setahu aku eh, nyo muda kita ya, RM5 nak sebiji ya nak.
2: Betul.
7: Untung bahaya Sobri. Hai, hai. Eh, Sobri tu juga.
2: Untung kau? Untunglah RM2 harga print nak.
7: Oh, oh,
2: so kira ni tangan kau RM2.
7: Dua ringgit
2: satu dua ah. Dua ah. Jadi nyo tik lima.
7: Lima.
2: Oh, si aku mau makan meh. Rugi lah aku tukar tangan nyo.
7: Si rugi ni. Kenyang perut bang minum.
2: Dapat kepala santan juga. Ni apa dah aku modal aku pergi beli kertas aku pergi. Ni apa beli ke nyo.
3: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
3: Ai.
4: Sketsa kayu tepi jeraya
3: kayu. Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Okey, untuk cerita luar negara, tok yang berlaku di Jakarta, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara Indonesia meletus pada pagi Isnin, menghamburkan abu gunung berapi kira-kira 3.5 km di atas puncak. Dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berkata letusan tok bermula pukul 10.17 pagi waktu tempatan dengan kepulan abu hitam tebal dilihat bergerak ke arah timur dan tenggara. Dan Gunung Sinabung tok terletak di Kabupaten Karo, kekal pada tahap 2 waspada, manakala penduduk yang tinggal berhampiran di sungai dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya aliran lumpur gunung berapi. Sama-sama tersama, sama terdoakan dengan keselamatan penduduk di Siak, semoga selamat hendaknya. Itu antara kisah luar negara kami kongsikan untuk kita on semua pada petang tu. Okey, untuk yang sedang menjamu selera minum petang, wah, apa menu kita orang? Pasti istimewa kan? Almaklum lah kan, untuk cuti juga. Selamat minum petang untuk semua. Okey, jom kami ucapkan lagi komen-komen. Ada Hartini, ada Selamat Hari Kebangsaan bersemua rakan-rakan pendengar Setia Surat FM. Semoga dipermudahkan segala urusan serta dikurniakan kesihatan yang baik buat semua. Kami sekeluarga dalam perjalanan dari Kuching balik ke Bintulu. Pengilan anak buah kami kahwin dari marik. Bukan-bukan jerebu di Sri Aman tu. Kami layan jejak apa-apa lagu pakai kita, pakai brand kita bersama DJ dalam perjalanan. Okey, apapun hati-hati dalam perjalanan. Semoga sempat sampai ke destinasi dengan selamatnya keadaan. Jaitun Ace, Selamat Hari Kemerdekaan buat semua sahabat yang jauh dan dekat. Semoga dilindungi Allah hendaknya. Seterusnya kita ada Elisman Zetra 3. Hai Nana, salam Ritma. Salam Merdeka Nana dan semua warga Sarawak. Merdeka, merdeka, merdeka. Pergi ke Payat, terus ke sawah. Merdeka itu indah. Pergi menyala, menjalam cari ikan. Merdeka perlu pengorbanan. Pergi ke sawah buat bekal, merdeka mesti dikekal. Ah, kacak pantunnya. Okey, seterusnya kita ada James Pengiran. Selamat petang, cuaca di Sibu panas jerebu katanya. Dan untuk daripada Dayang Hanim, walaupun keadaan cuaca berjerebu Nana, namun si menghalang untuk kita terus semarakkan semangat kemerdekaan kita yang membara. Merdeka katanya. Wah, semangat, semangat, saya suka. Okey, Adira Borhan, salam Hari Kebangsaan dari kami buat semuanya. Nak dengar lagu Isabella daripada kumpulan Search. Hiburan santai di rumah tok sambil minum petang. Okey, Ahmad Syafi'i, salam untuk semua. Salam Hari Kebangsaan, semoga sihat selalu. Anita Nita, hai tok daripada Nekmok. Hai Nekmok, semoga sihat untuk semua dan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk pendengar Sarawak FM. Dekat ya kita juga ada Oyut Muyut. Nak dengar lagu Legasi di Telan Pahit di Buang Sayang untuk hiburan semua geng-geng setia Ritma. Music rock on terbaik katanya. Okey, insyaAllah. Ha? Asfian Mahyus dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum dan aku salam. Salam ceria selalu, nak dengar lagu Bhatra Merdeka nyanyian Aisyah. Terima kasih DJ. Sama-sama juga. Sejeli-sejeli selamat menyambut Hari Merdeka, Merdeka, Merdeka katanya. Semoga semua berjiwa merdeka hari itu. Dan Roslina Francis nak dengar lagu Penantian Black Rose untuk semua sahabat pendengar pada petang tu. Saadia Jidia, salam Music Ritma, rock on katanya, buat semua pendengar sehati sejiwa dan rakan-rakan FB semuanya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 buat semua sahabat di sini jap pun berada. Nak dengar lagu Suriman Haji Hasyad untuk hiburan bersama petang tu katanya. Selamat sihat, jangan buat tebal tu Nana. Ha, Pak Su Omar, terima kasih. Terima kasih menonton. Latifah Shidi pun ada juga. Kita juga ada Kak Noliana Kuang. Hai Kak Noliana, semoga ceria selalu katanya. Semangat Hari Merdeka buat semua rakan-rakan teman FB. Dan selamat menyambut Hari
Kebangsaan. Okey, lagi kita jumpa ada Abi dan Umi Aisyah. Assalamualaikum Nana. Kesalam. Selamat petang dan selamat tugas di Aibdeh Kato katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesetiaan baik di musim panas dan jangka butuh. Cuaca di motor bas nampak mendung tapi bahang panas kuat katanya. Nak dengar lagu Nana Sejati dari Wings. Lagu tu mengingatkan kami waktu kami pergi kecil dolok. Nakal dan degil. Waktu ya kami di Kuala Terengganu membesar dan disekolahkan di Sinun katanya. Waktu ya lagu Sejati tu nang tengah popular di kalangan kanak-kanak yang nakal dan degil kat kami katanya. Aduh. Okey, insyaAllah ha. Dan seterusnya kita ada Curry Pop Uslehot. Selamat petang. Semoga terhibur hendaknya. Kami layan je apa-apa lagu. Saatnya ganti. Selamat petang. Semat bertugas di Ritma Rugayah American. Selamat petang untuk semua juga katanya. Kak Padau. Hai Kak Padau. Nampaknya keadaan jaga butuk semakin tebal Nana. Sahabat pendengar Surat FM, tempat kami pun jaga hari kita yakin. Mun keluar rumah ya, jangan lupa pakai mask. Terima kasih dengan ingatan yang tadi Kak Padau. Okey, lagi kita ada Nuriwi. Ada pantun melati, bunga melati indah ditanam, tanam pula tepi balkoni. Ritma 2 hingga 6 di Jenana kami setia menemani. Okey, banyak pantunnya tu. Terima kasih pantun yang cukup indah daripada Nuriwi. Okey, seterusnya kita jumpa ada Mak Teh. Terima kasih dengarkan Sarawak FM Mak Teh. Okey, dan juga Usuyan. Selamat petang. Selamat petang untuk kita juga. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan She Rock dengan lagunya Biar Apapun Terjadi, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Okey, kalau sebut cik nama She Rock Talk, tentu peminat muzik rock nostalgia teringat dengan sebuah kumpulan rock wanita yang pernah mewarnai industri muzik tanah air sekitar era 80-an dan juga 90-an. Dan She Rock Talk-nya cukup dikenali menerusi vokal Roshi Rock dengan gaya persembahan dan juga identiti rock yang tersendiri. Dan antara lagu yang masih dikenang sampai hari itu adalah lagu Sentuhan Luka dan juga lagu yang kami putarkan tadi, Biarpun Apa Terjadi. Dan menariknya, album Awet Rockers yang diterbitkan pada tahun 1992 menjadi antara karya yang mengangkat nama She Rock dalam kalangan peminat muzik ketika ya. Dan ialah hebatnya muzik nostalgia kan. Walaupun yang bertahun-tahun berlalu, melodinya masih mampu ngembak kita kembali kepada kenangan. Dan kini tu kita dengarkan tadi She Rock Biarpun Apa Terjadi. Memang cukup bertenaga. Okeylah, dah pukul 5.41 minit petang waktu tu. Jangan kesenian-senian, lepas tu kami akan kongsikan bacaan IPU terkini untuk kita orang semua. Dengarkan Nadia, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1996. Lagu yang sering menjadi pilihan ketika kita berlagu karaoke menasi. Dengarkan Salam Untuk Kekasih hanya di Rock On, semestinya di Ritma Sarawak FM.

0: berakhir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai,
1: hargai
2: Malaysia.
1: Malaysia.
3: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan

0: berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, semakkan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati serian kucing Samarahan dan Sri Aman merekodkan IPU melebihi 300 setakat pukul 5 petang tadi. Dan serian merekodkan IPU tertinggi iaitu 441. Diikuti di Kuching 373, Samarahan 351 dan Sri Aman 334. Dan empat lokasi di Sarawak itu Sarike 281, Sibu 246 dan Muka 216 sama laju 201 merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat apabila merekodkan IPU melebihi 200. Untuk bacaan IPU terkini. Baiklah, dah pukul 5.48 petang waktu tu. Diam sik diam, kami pun dah sampai ke penghujung pertemuan di Rock On semestinya di Ritma Sarawak FM. Pada pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yanti Muhammad Ali. Dan lepas yang Wan Nani akan menemani petang kita orang 6 petang sampai ke pukul 9 malam semestinya dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok hari. Tentunya di Ritma Music Retro Terbaik. Kami tinggalkan kita orang dengan dua buah lagu daripada Aida Agil, Penyakit Jiwa dan juga Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal. Terima kasih untuk semua yang menghantar komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada esok hari, okey? Salam Hari Kebangsaan untuk kita orang semua. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Foni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Melusi Simfoni Mama Musa Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Simfoni Mahaba mengusik jiwa serawai dan sehati sejiwa.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
5: Symphony.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Nani di situ menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya untuk edisi Hari Kebangsaan hari itu, hari Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda untuk terus bersama dengan kami selama 24 jam menemani anda. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sihat-sihat, rasa sikit nyaman nyawa ataupun rasa ada sesak di dada dengan keadaan jerebu kini itu, pastikan anda mendapatkan rawatan sesegera mungkin, okay, di fasiliti kesihatan berdekatan. Baik, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan teruskan hiburan Simfoni pada petang ini, okay, untuk menemani anda. Ketika waktu cuti, ada juga yang bekerja. Selamat bertugas kita ucapkan. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
0: Saya
3: Faizah
0: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.25 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.28 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.32 minit petang. Untuk zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintul, Maghrib 6.35 minit petang. Seterusnya zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.39 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sariki, Julau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.41 minit petang. Manakala zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Maghrib 6.41 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meluda, Maghrib 6.43 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.46 minit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
1: A'udzubillahi

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Baik, Surah FM Sehati Sejiwa, 6.52 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti ringkas 7 malam tepat pada pukul 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Dan seterusnya, kembali bersama Wanani untuk jam kedua menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz. Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Well, Rosi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
6: Tindakan yang perlu diambil semasa jerebu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Nani masih lagi di situ untuk menemani petang anda. Okey, menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih untuk rakan-rakan yang mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan juga kepada rakan-rakan yang telah pun mengatakan komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM. Okey, untuk pertemuan Simfoni edisi Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk jam kedua Simfoni ada pengisiannya. Okey, seperti biasa kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Dan juga kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isya bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Pertemuan jam kedua juga membawa kita kepada rancangan Lantunan Wahyu, insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam, yang telah pun diterbitkan oleh DJ Nana ataupun Azlina Haji Ramli, dengan tajuk perkongsian pada hari ini iaitu Zikir Mengingati Allah. Dari petikan Surah Al-Baqarah ayat 152 berserta ibrahnya yang akan kita ikuti kelak, insyaAllah. Baik, selamat beristirahat untuk anda pada waktu itu. Mungkin ada yang tengah panas nak di rumah, jadi lakukan apa saja yang patut untuk kita rasa selesa di rumah. Kurangkan berada di luar premis, di luar bangunan, okey. Mungkin di Sarawak tu kita masih lagi di dilanda jerebu yang katakan makin meningkat. Okey, apapun kami nak kongsikan ramalan cuaca yang mungkin membantu untuk aktiviti kita pada petang tu hingga esok. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 31 Ogos 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita terus ke bahagian sebelah malam, okey. Hujan di beberapa tempat iaitu di kawasan pedalaman Kapit, Miri dan Limbang, dan situasi jerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan dari arah barat-barat Sarawak, okey, 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Juga dari arah utara barat Sarawak, 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum diramalkan 35 darjah Celsius. Bagi untuk musim jerebu tu, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup separuh muka. Pastikan kita banyak minum air kosong. Okey, dan merasasi sihat. Dan memakai golongan yang mudah kena lelah kah, asma kah, cepat dapatkan rawatan. Okey, dari fasiliti kesihatan yang terdekat dengan kadar segera. Sebab partikel-partikel asap bukan sekadar kita nanggar benda kabus now, sebabnya ada partikel yang boleh merosakkan organ dalaman kita. Okey, kita teruskan hiburan simfoni pada malam ini dengan lagu nyanyian daripada Firdaus Mataram, Tak Bisa Kumiliki. Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.35 minit malam. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.38 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.42 minit malam. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.44 minit malam. Zon 4, Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.49 minit malam. Untuk zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darussariki Julau Bintangor dan Rajang, Isyak 7.50 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Suratok Roban dan Debak, Isyak 7.50 minit malam. Manakala zon 7, Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.53 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, di Kuching, Siburan, Baut, Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.56 minit malam.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
7: Simfoni.
8: Kehak dan batuk boleh buat hidup terganggu. Jadi ambillah Hurex Flamen Cough Herbs Capsule. Dirumus daripada herba semula jadi untuk mengurangkan kehak dan melegakan batuk. Ia adalah ubat keperluan untuk sekeluarga dan ketika melancong. Sesuai untuk dewasa dan kanak-kanak berumur 6 tahun ke atas. Hurex Flamen Cough Herbs Capsule boleh didapati di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurex.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
9: Ha, tu adalah antara antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, maki akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya, mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon yang tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
10: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Symphony.
1: Nandun at wahyo.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, Ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehingga ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabbah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Wanani
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
5: Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah Musik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa. Baik, Simfoni Mahabbah mengusik jiwa. Waktu sekarang mampiri 7.41 minit malam. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menjamu selera untuk anda sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8, Kuching, Siberan, Bawah Lunduk dan Sematan, azan solat fardu insya akan berkumandang pada pukul 7.56 minit malam. Tapi sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya di Surah FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Simfoni mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
1: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli, petikan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 27.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sirah Pilihan pada hari itu kita nak cerita tentang kesempurnaan adab dan penampilan. Walaupun kita dah cerita ya tentang penampilan Nabi yang menjaga penampilan, cuma kita itu secara ringkas yang kita nak cerita bahawa saja Rasulullah sentiasa mengutamakan tangan kanan ketika makan. Nak bersuci dan mengambil dan memberi sesuatu, manakala tangan kiri digunakan untuk selain daripada itu. Baginda pula ada mempunyai pipi yang lembut dan halus, wajah yang tampan, pakaian yang paling bersih dan paling harum baunya. Bila Nabi pakai serban, maka Nabi akan membiarkan hujung serbannya terjuntai ke bawah. Kadang-kadang baginda bersandar pada tangan kiri ketika duduk dalam masjid dengan meletakkan sebelah kakinya di atas kaki yang lain. Bila Nabi berjalan, maka Nabi akan berjalan dengan laju, seperti orang sedang menuruni tanah yang curam. Itu lajulah menunjukkan Nabi berjalan. Jadi jika berjalan, Nabi mesti di ke depan, laju. Dan hikmahnya kerana Nabi sih suka buang waktu. Disebut tadi Nabi itu seorang yang menyukai tutur kata yang baik. Dia suka tutur kata yang sik bagus, yang sik suka perkataan-perkataan sik bagus. Baginda pernah bersabda kepada seorang bernama Najih atau Rashid yang kata, "Kami mengambil petanda yang baik daripada kata-kata kamu." Bila Nabi bergembira, wajahnya bersinar bagaikan bulan. Bila Nabi marah, maka wajahnya yang putih menjadi kemerah-merahan. Baginda juga sik suka nama-nama yang membawa makna buruk. Sampai lah sunnah Nabi SAW, bilanya dengar nama yang sik bagus, contohnya ada seorang untuk namanya Asiyah. Asiyah tu maksudnya orang yang melakukan dosa, maksiat dan juga orang yang derhaka. Nabi berkata, bukan nama kita bukan Asiyah, nama kita Jamilah. Jadi Nabi suka tukar nama. Ada contohnya kisah sebelum tu kita pernah cerita, namanya adalah Abdul Uzza. Nabi kata, nama kau Abdullah. Ditukarkan. Kerana apa? Kerana Nabi suka tukar nama tersebut adalah tafa'ul. Maka adalah sifat Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW tu bila mananya tidur pada waktu malam, dia suka letakkan siwak, alat sucinya, minyak wangi dan sikatnya berhampiran tempat tidur. Bilanya bangun, itu sikat rambut. Sikat rambut, nyapu minyak apa semua. Pun kita bukankah benda macam ni, kita angkat telefon tepi kita. Awal buka, telefon dulu. Ya kita lah. Jadi beza dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga suka dengan benda yang bau-bauan yang harum dan bersabda tadi, dijadikan sesuatu yang paling aku cintai daripada urusan dunia ialah wanita dan bau-bauan yang harum. Termasuk daripada perkara yang lebih suka adalah bau-bau yang harum. Dan baginda menggunakan kasturi dan ambar sebagai wangian. Namun sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah, wangian yang paling disukai Rasulullah adalah al-'ungud, kayu gaharu. Maka marilah kita sama-sama amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Rekan wakaf Anda bersama ASNB.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
6: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
7: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
8: Simfoni

By Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Majung Makmur. Okey, halo, kami Wanda ni masih lagi di situ menemani untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Okey, waktu sekarang 8:16 minit malam. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih kerana memilih kami sebagai hiburan utama anda pada ketika ini dan jangan lupa untuk stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan anda boleh muat turun aplikasi RTM Click pada peranti anda untuk terus mengikuti siaran kami selama 24 jam. Tadi kita telah pun ikuti rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faizah Kifli dan lagu-lagu pilihan simfoni untuk hiburan anda. Ketika kita nak kongsikan kenaan dengan IPU Sarawak untuk edisi Isnin 31 Ogos 2026 setakat 7 malam. Okey, bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak, Serian mencatatkan tahap bahaya iaitu 435, seterusnya Semarahan 354, diikuti Kuching 379 dan Seri Aman juga pada tahap bahaya iaitu di pada 337. Untuk kawasan yang mengalami jerebu yang sangat tidak sihat iaitu di Sarike 289, Sibu 253, Mukah mencatat 218 dan Samalaju 207. Baik, empat kawasan mencatatkan keadaan jerebu yang tidak sihat iaitu di Miri 177, Bintulu 183, Kapit 169 dan Limbang 163. Untuk mengetahui keadaan IPU Sarawak semasa, anda juga boleh layari Facebook page Berita RTM Sarawak. Okey, kita nak kongsikan job kenaan dengan Sarawak menggunakan saluran diplomatik di peringkat kerajaan persekutuan yang bagi menangani isu jerebu rentas sempadan. Okey, Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, isu berkenaan merupakan perkara diplomatik ASEAN, perkara diplomatik yang perlu ditangani melalui saluran media sedia ada di peringkat nasional dan ASEAN. Justeru sebarang cadangan untuk berunding secara terus dengan pihak di Kalimantan adalah tidak tepat. Walau bagaimanapun, pihak berbincang bersama Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengenai perkara itu. Isu turut disentuh Perdana Menteri ketika pertemuan bersama Premier Sarawak di Brunei baru-baru ini. Datuk Ahmad Douglas Ugah juga yakin kerjasama melalui saluran ASEAN dan diplomatik kerajaan persekutuan mampu membantu menangani isu jerebu rentas sempadan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mesyuarat JPBNS di Kuching. Dan dalam sidang media juga, Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata mesyuarat bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan di Sarawak akan diadakan esok. Mesyuarat bertujuan menilai kesesuaian formasi awan sebelum operasi dijalankan. Dan operasi berkenaan yang dijangka melaksanakan antara 3 hingga 5 September ini. Katanya jika keadaan atmosfera tidak sesuai dan tidak kelompok awan yang cukupi, operasi pembenihan awan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan ya tadi info terakhir daripada Simfoni kita kongsikan bersama anda. Okey, nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami untuk bersama dengan anda. Jangan lupa untuk ikuti siaran Maharajan Al-Quran insya-Allah seketika nanti. Tapi sebelumnya kita akan hiburkan anda dengan dua buah lagu untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Dan untuk Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Ashraf akan bersama dengan anda bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Baik, kami Wan Nani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mama Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya undang akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Symphony.

0: الحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
3: Mautini, mautini.
4: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Mahrajan Al-Quran bersama Radio Sarawak. Jadi alhamdulillah, pada malam tu kita bersua, kita berkongsi lagi tentang ilmu bacaan Al-Quran, yang mana Al-Quran toknya bukan sekadar dibaca, hanya bukan sekadar dibibir je, tapi Al-Quran toknya merupakan cahaya yang menerangi hati kita dalam kehidupan kita bersama. Setiap yang kita lafazkannya adalah pahala. Jadi apa yang kita dengar tu, apa yang kita baca, insyaAllah menjadi manfaat dan pahala untuk kita, insyaAllah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, dalam Mahrajan Al-Quran tu, untuk pada malam tu, siri kali tu, kita akan bersama dalam surah Al-Jumu'ah, yang mana ayat yang bermula pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Pada muka surat yang sama, masih macam minggu sebelum tu, muka surat 553.

Baiklah, jadi untuk pertama sekali kami akan kongsikan bacaan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 8. Boleh kita semak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
1: Jadi alhamdulillah para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kita tadi telah kongsikan bacaan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 5 dalam irama taranum nahawan secara murattal. Jadi insyaAllah para pendengar sekalian, mungkin sebelum tu kita pernah dengar irama taranumnya, taranum nahwan, tapi kita kurang kenal nama taranumnya. Jadi okay, malam tu kita dah ada ilmu baru, ilmu taranum nahwan, asas taranum nahwan secara murattal. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada pembaca kita. Kita ada tiga pembaca pada malam tu. InsyaAllah pada malam tu kita semua semak sama-sama pembaca-pembaca yang akan membaca surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 8. Boleh buka mushaf sama-sama, boleh simak sama-sama. Yang mana kita boleh tegur, kita boleh perbaiki, kita akan perbaiki sama-sama insyaAllah. Kita persilakan pembaca pertama kita, saudara Muhammad Taqiyuddin bin Arusdi yang asal dari Pusak, Pusak Betong. Okey, dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'.

0: صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Terima kasih atas bacaan yang sangat baik dan lancar serta kemas bacaan. Jadi ada beberapa tempat yang kita boleh perbaiki, yang mana kita fokus dulu satu persatu pada ayat 6, yang kita boleh perbaiki sama-sama, iaitu pada hukum ikhfa, pada kalimah min dunin nas, adi min ikhfa, nun mati yang berjumpa dengan huruf dal, kena cukupkan harkat secara dua harkat, kemudian kena cukupkan harkatnya. Kemudian pada ayat yang ketujuh, iaitu pada kalimah wala yatamannawnahu. Okey, di situ hati-hati, saudara Muhammad Taqiuddin tadi membaca wala yatamanna seolah-olah macam terpengaruh dengan huruf ya selepasnya. Jadi kena jelaskan wala dua harakat baru masuk kepada huruf ya, baru sebut huruf ya. Wala yatamannawnahu, jangan wala yatamannawnahu. Di situ kita boleh ambil perhatian sama-sama. Okey. Kemudian kita pergi pada makhraj huruf dha pada ayat yang ketujuh juga. Wallahu alimum bidh-dhalimin. Di situ kena kemaskan sebutan huruf dha. Kalau kita sebut dha taknya sama makhraj dengan huruf dhal, tha, dha sama. Okey, kita kena sebutnya lembut sikit. Bil-zalimin. Kalau kita sebut bil-zalimin, jadi makhrajnya agak kurang tepat. Kemudian pada ayat yang ke-8, hati-hati nak sebut pada kalimah mulaqikum. Di situ ada huruf qaf, pastinya ada huruf kaf kan selepasnya. Jadi jangan terpengaruh antara satu sama lain. Kalau huruf qaf sebut huruf qaf, kaf sebut huruf kaf. Mulaqikum, satu qi, satu kum. Kena bezakanlah tebal nipisnya dan makhraj hurufnya, mana kita kena jelaskan supaya nasi terpengaruh jadi mulaqikum ataupun mulaqikum, dan jadi terpengaruh kan. Di situ hati-hati kena sebut betul-betul mulaqikum. Okey, alhamdulillah pembaca pertama telah selesai. Kemudian kita teruskan lagi dengan pembaca yang kedua, saudari Hazret Hazrani Salim bin Luqman yang berasal dari Miri. Dipersilakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنتم تعملون.
1: Adik Hazrat Hazrani tu bacaannya baik, alhamdulillah. Namun ada beberapa tempat yang kita kena ambil perhatian untuk kita perbaiki sama-sama. Dan antara bacaan yang kita boleh perbaiki juga dari segi suara, maksudnya peranan suara tu nya mempengaruhi juga lah. Jadi kalau suara kita jelas, insyaAllah sebutan kita akan jelas jadi satu persatu lah. Jadi cermat bacaan kita. Okey, yang pertama sekali kita ambil perhatian pada ayat yang ke-6, iaitu pada kalimah fatamannawul maut. Fataman iaitu nun bersabdu, wajibul gunnah, kena cukupkan dua harakat. Fatamannawul maut, okey, fataman, kena cukup dua harakat. Kemudian ada juga pada ayat yang ke-7, wala yatamannawnahu, kena cukup juga wajibul gunnah dua harakat. Kemudian pada kalimah qaddamat aydihim, pada qaddamat iaitu ta sukun, kena hati-hati keluarkan hamas ataupun angin tadi dengan bunyi yang terlebih lah, maksudnya dengan bunyi yang sekadar hamas tadi, qaddamat aydihim. Kalau kita terlebih, qaddamat aydihim, maknanya jadi macam seolah-olah ada huruf S yang bertambah di sia. Jadi kena baca qaddamat. Okey. Kemudian ia adalah pembacaan kedua, alhamdulillah. Kita boleh perbaiki sama-sama untuk kita improvekan.

0: فيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: الحمد لله. Cantik bacaan Puan Sharifah Badriah. Dalam bacaan untuk tadi ada beberapa perkara yang kita boleh ambil maklum, beberapa tempat yang untuk kita perbetulkan. Antaranya adalah yang pertama pada ayat yang ke-6, kena selaraskan ataupun kena cukupkan dengung-dengung yang pada ayat ke-6 tu. Ayat ke-6 tu nya ada banyak dengung, tapi ada yang ikhfa, ada yang wajibul ghunnah, jadi kena cukupkan kesemuanya dengan dengung dua harakat. Contohnya inza'amtum, kena cukupkan dua harakat. Kemudian annakum, kena cukupkan dua harakat wajibul ghunnah. Kemudian pada ikhfa min dunin nas, situ ada ikhfa, ada juga wajibul ghunnah. Min ikhfa, kemudian dunin wajibul ghunnah, min dunin nas, bacaannya. Okey, kena cukupkan dua harakat. Kemudian fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, kena cukupkan yang mana dapat dengung-dengungnya, kena lunaskan dua harakat. Kemudian pada ayat yang ke-7, wala yatamannawnahu abadam, di situ ada mungkin tanda Quran ada mim kecil di sia. Di sia adalah iqlab. Kita kena cukupkan juga dua harakat, okey. Kemudian kita pindah kepada ayat yang ke-8. Di situ hati-hati ada tempat yang si ada mat ataupun si ada panjang. Jadi kita boleh bacanya jangan dipanjanglah. Contohnya macam di situ kalimah thummaturadduna. Tadi mungkin si perasan maya ada terpanjang sikit. Jadi summa turadduna. Jadi yasya, hati-hati, kena pendekkan. Kena cukup dulu harkat summa turadduna. Mim sabdu ya, kena cukupkan harkat. Tapi mim yang berbaris atas si dipanjang. Summa turadduna. Okey, sama juga macam pada minhu. Tafirruna minhu fa innahu. Di situ minhu ya si panjang, hu nya si panjang. Minhu fa innahu. Okey. Kemudian fayunabbiukum. Di situ cukupkan ikhfa syafawi ya. Cukupkan dua harakat. Okey, adalah serba sedikitlah tempat yang boleh kita ambil perhatian untuk kita perbaiki sama-sama insya-Allah.

Jadi alhamdulillah, sebentar tadi kita dah selesai mendengar tiga orang pembaca untuk bacaan surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 8. Jadi seterusnya kita boleh sama-sama berkongsi. Para pendengar boleh ikut sama-sama, boleh simak sama-sama bacaan dalam Tarannum Nahawan. Macam sebelum tadi, kami ada kongsikan bacaan surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 8 dalam Tarannum Nahawan Murattal. Jadi Tarannum Nahawan tu nya famous lah, famous ataupun popular lah dalam kalangan para Hufaz, para Qari, para apa tu, para pembaca Al-Quran, para imam, syekh-syekh yang terkenal banyak menggunakan Tarannum Nahwan. Jadi kita nak mudahkan dalam Tarannum Nahwan tu, kita nak mudahkan dapat Tarannum Nahwan tu, ingat nyapun irama, kita cuba membaca surah Al-Fatihah dalam Tarannum Nahwan. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Jadi alhamdulillah untuk para pendengar kita sama-sama boleh ikut dan cuba praktikkanlah dalam pembacaan Al-Quran kita dalam seharian. InsyaAllah sedikit sebanyaknya akan memperelokkan bacaan kita, tapi kena utamakan tajwid lah. Kena utamakan huruf tajwid, panjang pendek, dengung, harkat, huruf, makhraj, sifat, semua kena apa umadah, kena mahir. Kemudian kita tambah lagi dengan alunan-alunan untuk kita perelokkan suara, yang mana zayyinul Qur'an bi aswatikum, perhiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi di situ kita boleh sama-sama ambil iktibar, ambil pengajaran untuk kita perbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita dari semasa ke semasa. Sebab kita nak baca Al-Quran tu bukan sehari dua, kita nak baca Al-Quran tu untuk selama kita hidup di dunia tu. Bukan untuk dibaca je, tapi untuk diamalkan, untuk kita sama-sama perbaiki. Sekanlah kita nak baca Al-Qurannya 10 tahun sama jak bunyi kita baca nak. Jadi sikit sebanyak program Mahrajan Al-Quran tu mungkin boleh memperbaiki ya bacaan para-para pendengar kita di luar sana dalam pelbagai peringkat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung siaran Mahrajan Al-Quran pada malam tu. Semoga setiap ayat yang kita dengar, setiap ayat yang kita hayati menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan akan menjadi penolong kita di akhirat kelak, insya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ahlul Quran, iaitu bukan hanya pada bacaan kita tapi pada akhlak dan amalan kita bersama, insya-Allah. Jadi terima kasih atas kesetiaan para pendengar. Semoga kita terus istiqamah mendampingi Al-Quran dalam setiap keadaan dan masa, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam episod seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam, serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Semestinya bersama dengan Ashraf pada malam tu. Kita on. Jarang kita stay on nak. Semestinya kita on dengan lagu-lagu permintaan kita orang pada malam tu dan ucapan bersempena dengan Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi malam tu macam biasa kita akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa dengan perkembangan terkini jerebu masa tu kita bingung gila makin putih di luar nun. Berjalan sekejap di luar alu masin alu mata. Buang sampah keluar alu lebo alu rasa badan. Alu berpeluh alu rasa. Ayalah yang ditakut kita. So kita tahu nak jerebu tu sangat-sangat berbahaya. Terutama kita tu mun ada penyakit-penyakit kronik. Yang lebih-lebih lagi untuk orang yang berusia. Jadi untuk berkaitan dengan isu-isu semasa, dengan perkembangan terkini berkaitan dengan jerebu ke ataupun bacaan IPO ke, insyaAllah Ashraf akan kongsikan selepas tu. Dan kita akan ikuti juga lagu-lagu patriotik. Semestinya untuk hari tu kita layan lagu-lagu patriotik, kita layan lagu-lagu retro juga, lagu terkini juga. Dan pada jam yang kedua kelak kita akan ikuti ulangan drama khas kemerdekaan, makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Ya, jam kedua kelak kita akan ikutilah untuk ulangan drama khas kemerdekaan bersempena dengan Hari Kebangsaan untuk hari tu. Selamat tugas, selamat beristirahat, selamat bercuti untuk kita orang pada hari tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Febi Asya, Rumah Singgah. Dan kita akan dengarkan lagu Ilham Pujangga yang dinyanyikan semula oleh Anwar Zain. Selepas itu semuanya menerusi Sarah FM.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir ke mana perginya sang penyu untuk bertelur di bumi Sarawak? Hari ini, Nadia nak bawa anda ke sebuah gugusan pulau yang sangat istimewa, iaitu Taman Negara Talang Satang. Lokasi yang menjadi tempat pendaratan utama bagi penyu hijau dan penyu kara di negeri ini. Taman Negara ini merangkumi 4 buah pulau utama yang terletak di 2 lokasi berbeza. Pulau Talang-Talang Besar dan Kecil terletak berhampiran pesisir pantai Sematan, manakala Pulau Satang Besar dan Kecil pula berada di perairan Santubong. Apa yang membuatkan lokasi ini cukup eksklusif ialah peranannya sebagai pusat penetasan dan pemuliharaan penyu yang dikendalikan oleh Sarawak Forestry Corporation. Bagi anda yang ingin mendalami usaha murni ini, terdapat program sukarelawan konservasi penyu yang membolehkan anda melihat sendiri proses pendaratan penyu, pemindahan telur ke pusat penetasan serta pelepasan anak penyu ke laut. Perlu diingatkan bahawa akses ke Pulau Talang-Talang di Sematan adalah sangat terhad bagi menjaga ekosistem penyu yang sensitif. Oleh itu, saya cadangkan anda membuat tempahan awal melalui ejen pelancongan berdaftar atau memohon permit khas daripada pihak pengurusan Taman Negara. Jika anda melawat ke Pulau Satang Besar di Santubong untuk aktiviti harian seperti snorkeling, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan dan tidak menyentuh hidupan marin yang ada. Bawa juga kelengkapan pelindung matahari yang mesra alam supaya tidak mencemarkan kualiti air laut. Ini adalah peluang keemasan untuk kita melihat sendiri betapa pentingnya usaha menjaga kelestarian alam semula jadi. Daripada jejak kecil anak penyu di Sematan hingga ke terumbu karang di Santubong, Talang Satang adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Jom kita rawat ke pulau. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurawat.
3: Baik, 9.33 minit malam. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, itu berkaitan dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak setakat 8 malam untuk tadi, bila kita naga untuk hari itu. Agak membimbangkan, sangat-sangat membimbangkan. Sekda warna hijau, semua merah, semua kuning tu, ya dibingung kita tu. Jangannya kelak, ya makin banyak warna merah, ya mendapat ya jauh sibuk jauh lah. Wallahualam, na'udzubillah aja. Okay, ya mendapat jauh-jauh lah nak warna merah ya. Mendapat kita tu, nyamuk makin hijau, lepas ya sekda gig warna. Okay, jadi setakat tu Serian masih lagi dengan IPU yang paling tinggi dengan 433, diikuti oleh Semarahan 352, Kuching 381, Siaman 339. Ia adalah untuk 4 daerah yang dalam kategori bahaya setakat tu. Serike 294, Sibu 257, Mukah 216, Semelaju 207, kategori tidak sihat, sampailah ke Miri 179, Bintulu 184, Kapit 170 dan Limbang 162. Ia adalah bacaan IPU Sarawak untuk hari itu setakat pukul 8 malam untuk tadi. Jadi mungkin kita nak nangga dari masa ke semasa, kita boleh buka lah Indeks Pencemaran Udara. Buka aja APIM tu. Sidak tu memang akan sentiasa mengemas kini dari masa ke semasa berapa bacaannya. Okey, macam contohlah. Contohnya di Kuching masa tu 383. Tu di APIM tu dalam website rasmi sidak tu 383 mun Kuching. Mun di Semarahan. Okey, Semarahan 354. Jadi setakat tu mun di Serian paling tinggi lah dengan bacaannya 431. Ya adalah bacaan di laman rasmi APIMS. Okey. Jadi mau nak nangga bolehlah, kita boleh nangga di situ ataupun kita boleh buka apps di aplikasi lah. Okey, jadi masa tu sangat-sangat bahaya. Kita dapat nangga di luar memang putih. Jadi pastikan kita orang tadi mendapat maklumat di tempat yang betul. Jangan kelak kita orang nangga 500 lalu kita orang tadi nangga makin tebal tu. Tok bukannya 300 macam tu. Ni siapa kita nak dapat mengagak macam yang siapa? Yeah. Hanya mungkin jangan sesekali kita tok nangga munnya tebal confirm tok 500 600. Si kita nangga sebab si datuk memang ada, mungkin si datuk ada sistemnya, mungkin si datuk ada pengiraannya. Kita si tahu, kita ikut saja apa yang di kongsikan oleh sidak indeks pencemaran udara. Kami orang pun akan kongsikan yang sahih untuk perkongsian kita semualah. Untuk langkah jerbu tu, sememangnya yang dapat kita rasa adalah masa tu hidung kerap berair dan kerap bersin. Ia adalah kesan-kesannya. Terasa gatal-gatal di bahagian kongkong dan batuk-batuk. Rasanya mungkin kita semua dah start merasa dah sakit tekaknya. Terasa suka untuk bernafas atau sesak nafas. Mata terasa pedih dan berair. Sibuk ya, asap keluar aja. Kejap kat tok kah? Nak relax kejap kat tok kah? Memang akan rasa masin mata. Tok tu kerja tadi pun rasa bukan-bukan rasa mata berair, rasa. Lepasnya kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada. Jadi orang ramai terutamanya golongan berisiko dinasihatkan elak berada di luar masa tu. Lepas ia, tangguhkan aktiviti luar yang lasak. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Seperti jenis N95 yang tebal. Ia memang cun untuk cuaca masa tu lah, cuaca jerbu. Patuhi jadual pengambilan ubat kita orang dan dapatkan rawatan segera jika rasa tidak sihat. Ia kita kongsikanlah sedikit lah untuk malam tu. Cara-cara dan gejala ataupun langkah berjaga-jaga untuk kita menghadapi cuaca jerebu masa tu. Kita langgar di negara jiran kita masa tu, di belah-belah Kalimantan nun, belah-belah Pontianak nun, lagilah saya nampak apa-apa. Nak kedak dalam cerita, kita orang langgar cerita-cerita, movie-movie nak lebih kurang macam ya lah. Teringatlah cerita-cerita macam ni ya. Nak Resident Evil nak, macam nak Insidious, pergi ke rumah saya nampak tang berasa apa ya. Macam ya lah situasi kita masa tu. Jadi mendapat kita jaga kita, stay safe. Okay, banyakkan minum air kosong, banyakkan minum air suam. Dan kita doakanlah agar cuaca tu cepatlah berlalu. Jadi selepas tu kita kongsikan perkongsian kita orang. Kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Rihanna dan The Fabulous Kids. Semuanya menerusi Gatra.

0: Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Astro FM dan kita akan ikuti untuk drama yang kelak yang akan dapat kita ikuti pada pukul 10.30 minit malam pula. Hanya bukan selepas berita, hanya kita akan dapat ikuti pada pukul 10.30 minit malam sehinggalah pukul 11 malam pula. Ya, untuk drama khas kemerdekaan, makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Kongsian kita di Facebook, Nulaina Kuang, salam kemerdekaan, selamat bertugas. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih DJ Asraf, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia Madani untuk semua. Selamat tugas. Salam gatra. Nak request lagu Mungkin Nanti dari Peter Pan, daripada Zalika Zalalyun. Dan kita kongsikan lagi antara perkongsian kita pada malam tu daripada Abang Osman, Sarina binti Boeing. Selamat malam, ditujukan kepada semua sahabat-sahabat Facebook Netmok, request lagu Mengusung Rindu dari Spin. Nuraini, Nuraini, Spin Utusan Rindu, Hamidah Mordia. Takdir dan Waktu, nyanyian kumpulan Mega Lan Abadi, Merdeka. Katanya duduk di rumah aja, udara di luar si sihat. Main lagu Warisan dari Sudirman. Semoga semuanya terhibur. Daripada Ahmad Syafi'i, nak minta putarkan lagu Hajat, nyanyian Haida. Seterusnya daripada Jayton S, Diana Zen, Putus Terpaksa. Lepasnya kita ada lagi James Miran, kumpulan Spring, Sampai Hati untuk malam tu. Tentari dan Mas Mira dari Selangor, Darul Ehsan, Dama Sutra, lagu permintaannya untuk malam tu. Baik, pada jam yang seterusnya kelak, Asra akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Baik, kita tunaikanlah lagu permintaan pendengar kita yang ada dengarkan lagu daripada Sudirman tadi, Warisan. Dan terus on bersama dengan Asra menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.
1: Setiap gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: planete menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Eh, dah mau nyambut Hari Kebangsaan lagi kita tahu.
1: Kena si excited.
0: Excited apa? Setiap tahun benda sama aja. Jalur gemilang, perarakan, lagu patriotik, ucapan. Ha, macam ialah.
1: Dah ya, kita nak nyambut ke dah ni?
0: Entahlah. Mungkin tidur sampai tengah hari. Mun ada event, buat best kita pergi. Mun seda, menanggalkan TikTok je lah.
1: Ha, iyalah masalahnya.
0: Masalah apa?
1: Iyalah, kita malam ada kita sayangkan negara. Tapi bila tiba Hari Kebangsaan, kita gagal nak mikir apa nak dipolah untuk diri impun.
0: Eh, niat tu. Ibu serius gila, bah. Bukan bermaksud kita toksik patriotik.
1: Jadi, bagi kita, apa makna Hari Kebangsaan?
0: Merdeka lah.
1: Merdeka ya apa?
0: Bebas.
1: Bebas daripada apa?
0: Daripada penjajahan.
1: Ha, ya sejarah. Tapi apa maknanya pada kita hari tu?
2: Wow, tengah bincang isu negara rupanya.
0: Kak, kita jangan masuk campur boleh?
2: Si, kan aku dengar soalan sini ya, Tik. Macam agak menarik.
1: Kak Jasmine, bagi kita nak, apa makna Hari Kebangsaan?
2: Oh, ni ya, munah aku jawab kini. Kelak kau merah jawapanku skema.
0: Confirm.
2: Hari Kebangsaan tu, ni bukan sekadar tarikh, Tok Si. Ni adalah peringatan bahawa kebebasan yang kita nikmati hari tu ada harga yang pernah dibayar oleh orang sebelum-sebelum kita.
0: Hah? Apa tik? Harga?
2: Oh, harga. Nak Tok Si apa?
0: Harga apa?
2: Pengorbanan.
0: Oh,

0: Tepaun sama aja.
1: Sama.
2: Bukan macamnya maksud kami, Mak.
1: Siapa? Mak faham. Kita on tahu sih. Ada sikit perkara yang kita selalu lupa.
3: Apa ya, Mama?
1: Kita tok lahir dalam keadaan udah merdeka. Jadi, kita mudah nak nganggap merdeka ya sesuatu yang memang sepatutnya ada.
2: Benar juga.
1: Tapi, generasi sebelum kita melalui zaman yang sangat berbeza. Tanah tok pernah melalui penjajahan. Rakyat pernah hidup dalam ketakutan. Ada yang kehilangan keluarga, harta benda, tempat tinggal, malah nyawa pun.
0: Termasuk di Sarawak juga nak, Mama?
1: Oh, sejarah Sarawak sendiri pun penuh dengan kisah perjuangan. Kita tok si boleh nak nanggar sejarah Malaysia hanya melalui satu sudut.
4: Ada perjuangan yang menentang penjajahan. Ada gerakan masyarakat. Ada sidak yang berjuang mempertahankan tanah air. Dan akhirnya, proses pembentukan Malaysia.
1: Benar ya.
2: Tapi nak, hari kebangsaan kita kan, kita sambut pada 31 Ogos.
1: Awak, 31 Ogos 1957 ya, menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
0: Dan Malaysia terbentuk pada 16 September 1963.
1: Benar kata kita, Yania. Sebab ialah penting untuk kita faham sejarah. Jangan hanya sekadar ngapal tarikh saja.
2: Kenapa?
1: Sebab di sebalik setiap tarikh ya, ada manusia. Ada mak yang menunggu anaknya pulang. Ada anak yang kehilangan bapaknya. Ada sidak yang terpaksa meninggalkan keluarga demi mempertahankan tanah air.
2: Mak, kita pernah kenal dengan orang macamnya kah?
1: Mak sendiri mungkin sih pernah melalui zaman perang seperti generasi yang dulu-dulu. Tapi mak membesar dengan dengar cerita adatnya.
0: Cerita tentang pengorbanan?
1: Dan pengorbanannya bukan hanya tentang kita tok ngangkat senjata.
0: Maksud kita, Mak?
1: Ada guru yang mendidik anak bangsa. Ada petani yang memastikan makanan cukup. Ada mak bapak yang membesarkan generasi. Ada pekerja yang membangunkan negara. Setiap orang yang menyumbang dengan cara masing-masing.

0: Tapi mak, kita kan dah merdeka.
1: Auk.
0: Jadi kenapa kita masih perlu berkelakar tentang perjuangan tu?
1: Sebab perjuangannya seakan berhenti selepas merdeka.
2: Ya, yang bestnya
3: dulu perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan.
1: Dan hari itu perjuangan kita mungkin berbeza.
0: Jap, macam ni ah.
1: Macam tu. Perjuangan melawan kemiskinan, melawan rasuah, menjaga perpaduan, menangani berita palsu, menjaga alam sekitar dan memastikan pendidikan berkualiti.
2: Ha. Dan cabaran dunia digital.
1: Benar ya.
0: Berita palsu?
2: Kita orang Gen Z lah paling dekat dengan benda tu. Sikit video boleh viral dalam beberapa minit saja. Kadang-kadang kita kongsi dulu, semaknya kemudian.
3: Yalah cabaran zaman kita tu.
1: Dolok mari, orang mungkin berjuang dengan senjata. Hari tu mungkin perlu berjuang dengan ilmu, dengan akal, dengan integriti, dengan keberanian untuk berkata benar.
0: Jadi patriotik tu bukan sekadar kibarkan bendera lah.
1: Bendera ya simbol.
2: Yang penting apa yang kita nak polas sebagai rakyat.
1: Benar kata kita.

0: Mac pun ada masalah Mac pun.
1: Contohnya?
0: Okey, contoh macam kos sara hidup, persaingan kerja, tekanan untuk berjaya. Dunia pun berubah terlalu cepat.
2: Belum lagi isu AI. Kerjaan masa depan, kesihatan mental, perubahan iklim.
1: Semua yang memang cabaran besar sebenarnya.
3: Nanglah, setiap generasi itu memanglah ada cabarannya.
0: Tapi Mak rasa nak, apa yang kami orang boleh pula?
3: Banyak sebenarnya. Kita orang ada sesuatu yang generasi Mak dulu si pernah ada pada tahap kita hari itu.
0: Apa?
3: Teknologi.
2: Benar ya?
3: Ha. Kita orang boleh belajar daripada seluruh dunia. Kita orang boleh jak berkongsi cerita tentang Malaysia kepada dunia. Kita orang boleh jak gunakan media sosial tu untuk mendidik, bukan aja untuk berhibur.
1: Si Memedo Mak eh. Macam kita orang boleh jadi pencipta kandungan, usahawan boleh, jurutera boleh, doktor, guru, atlet, seniman pun boleh.
3: Apa jak bilang tak orang? Yang penting kita orang pula dengan bagus.
0: Ya pun dikira patriotik kah?
3: Nanglah. Mun kita orang bekerja dengan jujur, kita orang bantu orang lain. Kak ya, kita orang menghormati perbezaan dan menjaga nama baik negara. Ya pun patriotik kita orang ada.

0: Kami mau nanya sikit soalan.
1: Tanyalah apa, Tek.
0: Apa sebenarnya makna merdeka untuk generasi kami orang, Tok?
2: Ya Allah, berat sekali soalannya, Tok.
3: Beratkah soalannya? Tapi kami pun nak tahu juga.
1: Merdeka, Tok, bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Muntok nak tahu, merdeka, Tok, juga bermaksud kita, Tok, tadi mempunyai ruang untuk menentukan masa depan kita sendiri.
0: Dengan syarat?
1: Dengan syaratnya, kita bertanggungjawab terhadap kebebasannya.
2: Sebab kebebasan tanpa tanggungjawab boleh ngembak masalah.
3: Macam kebebasan bersuara.
1: Benar. Kita orang boleh bebas bersuara, tapi jangan kita orang gunakan kebebasannya untuk menghina, memfitnah atau memecah belahkan masyarakat. Ingat ya.
0: Macam bebas menggunakan media sosial, tapi kena bertanggungjawab.
2: Pandai. Bebas memilih masa depan, tapi kita kena usaha.
3: Bebas berbeza pendapat, tapi masih boleh menghormati orang lain.
1: Syukurlah, kini Tok, kita orang dah mula faham.

0: fikir Hari Kebangsaan cuma satu sambutan tahunan. Kami fikir bendera ya hanya sekadar hiasan. Kami fikir lagu patriotik ya hanya lagu yang dimainkan setiap bulan Ogos. Tapi hari itu kami sedar, di sebalik bendera ya ada sejarah. Di sebalik lagu ya ada kisah. Dan di sebalik kemerdekaan ada pengorbanan.
1: Dan di sebalik masa depan negara ada tanggungjawab kita.
0: Kami mungkin si pernah merasai hidup dalam peperangan. Kami mungkin si pernah merasai ketakutan kehilangan tanah air. Kami si pernah melalui perjuangan generasi yang dulu-dulu. Tapi kami mempunyai perjuangan kami rimpun.
1: Perjuangan untuk menjadi generasi yang berilmu,
2: generasi yang jujur,
1: generasi yang hormati perbezaan,
0: generasi yang tidak mudah terpedaya dengan berita palsu,
2: generasi yang tidak hanya menuntut hak,
1: tetapi memahami tanggungjawab.

0: Bapa Tek.
1: Selamat Hari Kebangsaan.
2: Selamat Hari Kebangsaan juga.
3: Selamat Hari Kebangsaan kepada semua generasi
4: yang terdahulu, yang sekarang
1: dan yang bakal datang.
2: Ingat kita orang semua, kemerdekaannya bukan hadiah. Ia adalah amanah. Sejarah bukan sekadar untuk dikenang. Ia adalah panduan. Pengorbanan bukan sekadar untuk diceritakan. Ia adalah tanggungjawab untuk dihargai. Dan hari kebangsaannya bukan sekadar hari untuk mengibarkan bendera, tetapi hari untuk kita bertanya dengan diri kita sendiri. Apa yang telah aku lakukan untuk negaraku?
3: Mungkin kita sih mampu nak mengubah seluruh negara,
4: tapi kita mampu mengubah diri kita pun.
1: Dan perubahan kecil daripada setiap rakyat
5: boleh membina Malaysia yang lebih baik.
1: Untuk generasi terdahulu,
3: untuk generasi hari itu,
4: untuk generasi akan datang.
2: Inilah makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Merdeka!

0: kami Nana sebagai Mak Ma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Mia.
0: Malaysia,
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

0: 라구구 오토모.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa bersama dengan Nasra pada malam tu, menerusi Gatra pada jam yang terakhir 11.13 malam tu, edisi hari Senin 31 Ogos 2026, bersama 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dah pun telah kita ikuti untuk drama khas kemerdekaan ulangan, makna di sebalik sambutan hari kebangsaan. Baik, untuk jam yang terakhir tu, kita sambung lagi dengan isu-isu semasa, dengan perkongsian kita orang di Facebook, dengan lagu-lagu pilihan insyaAllah, sambil menghiburkan kita orang pada masa tu yang sedang beristirahat, yang sedang bercuti. Esok hari kita dah bertugas macam biasa, mun dapat pakai pelitup muka yang N95 ya, bukan yang nipis ya. Bukan yang nipis, yang kita orang anggarnya macam ada tebal sikit depannya. Ia adalah mask yang sesuai untuk cuaca jerebu kedatuk lah. Yang nipis saja jangan. Okey, baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, 7.5 hektar hutan di Kampung Kut Daro terbakar. Jadi menurut gerakan operasi JBPM Sarawak, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Daro tiba di lokasi kira-kira 15 minit selepas menerima panggilan. Operasi pemadaman dimulakan pada pukul 9.20 pagi menggunakan dua pam kebakaran hutan dengan sumber air diperoleh dari parit berhampiran. Bagaimanapun, tiupan angin kencang dan keadaan asap yang tebal menyukarkan anggota melakukan serangan terus bagi mengawal pergerakan kepala api. Selain itu, operasi turut berdepan kekurangan sumber air di bahagian dalam kawasan kebakaran, manakala ketiadaan akses jalan menyukarkan pergerakan pasukan ke lokasi. Setakat pukul 5.30 petang, kira-kira 2.5 hektar kawasan berjaya dipadamkan, manakala baki 5 hektar masih terbakar. Operasi melibatkan 6 anggota BBP Daro dan kekuatan 1 jentera dan 2 kenderaan pacuan 4 roda dengan bantuan pasukan bomba sukarela PBS Daro. Operasi ditangguhkan pada pukul 5.30 petang dan akan disambung semula esok bagi memastikan kebakaran dapat dikawal sepenuhnya. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan 7.5 hektar hutan di Kampung Kut Daro terbakar. Jadi masa tu kita tahu lah cuaca sangat-sangat panas dengan jerebu, dengan keadaan yang membimbangkan. Okey, baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, apa kata kita singgah dulu di Facebook. Masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita pada malam tu, Syarifah Nifah Syed Akil. Ucapan salam kemerdekaan ke 69 tahun buat semua. Minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan Masnah Loso. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Nak dengarkan lagu Malaysia nyanyian Fazia Tahir on Gatra sambil beristirahat. Abi dan Umi Aisyah, selamat malam. Semoga dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik di musim cuaca panas dan jerebu masa tu. Minta lagu Sejati dari kumpulan Wings. Rashida Edi di Pasar Kabung malam tu, nanggap persembahan artis dari seberang sempena event Rasa Kita Fest. Selamat beribu di Gatra, mohon lagu Kenangan Semalam dari Olan Mariam Loso. Selamat Hari Merdeka untuk kita malam tu. Seterusnya ada yang Hanim, malam tu santai ajak dengar Gatra. Amran Saili, Langit Tanpa Tiang, lagu permintaannya Mak Teh Terbang Helang. Syarifah Syarifah Aini. Sufian Sulaiman, selamat Hari Kebangsaan Malaysia ke 69. Mohon lagu Fitrah dari Nur Hijrah Yahya untuk puan bersama. Terima kasih. On si on, kita sentiasa on untuk malam tu. Walaupun si lama lagi kita akan menutup tidaknya segmen Gatra, tinggal kira-kira setengah jam aja lah untuk bersama dengan Ashraf pada malam tu, edisi hari Isnin. Baik, kita terus dengan lagu daripada CRK, Cinta dan Air Mata, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada malam tu, Biggies, Don't Forget to Remember, dan Wings, Perhentian, semuanya menerusi Gatra.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik Wings, perhentian untuk malam tu. Jadi setengah jam lagi sebelum kita menutup tirainya Gatra untuk malam tu. Baik, Ashraf ingin kongsikan berkenaan dengan bekalan pelitup muka N95 di Sarawak akan dipantau bagi menghadapi kemungkinan peningkatan permintaan susulan keadaan jerbu. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Man Douglas Ugah Ambas berkata buat masa ini orang ramai dinasihatkan mendapatkan pelitup muka masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat JP BNS di Kuching. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dato' Veronica Lugah menasihatkan orang ramai menggunakan pelitup muka N95 kerana lebih berkesan ketika keadaan jerbu. Golongan berisiko seperti pesakit paru-paru dan jantung, kanak-kanak, warga emas serta wanita hamil dinasihatkan mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala seperti batuk, kesukaran bernafas atau sakit dada. Baik, untuk info cuaca pada malam tu, bila kita nangga di Jabatan Meteorologi Sarawak untuk esok hari 1 September, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pesisir pantai, iaitu di Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kuching, Seren, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu dan Kapit masih lagi jerebu. Cuaca pada sebelah petang, ribut petai ataupun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong dan Serikai dijangka masih lagi jerebu. Malam sama juga, hujan di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Miri dan Limbang, manakala daerah-daerah lain masih lagi jerebu. Jadi untuk keadaan angin di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin dari barat laut 20 hingga 30 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum esok hari masih lagi 35 darjah Celsius. Masih lagi panas guys. 35 darjah Celsius yang masih lagi panas. Okey, untuk minit-minit yang terakhir itu, apa kata kita hiburkan anda dengan lagu permintaan pendengar kita seterusnya, Peter Pan, Mungkin Nanti dan Rahmat, Siapa di Hatimu. Semuanya menerusi Gatra.

0: nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, rasanya untuk perkongsian yang terakhir untuk malam tu dalam Gatra, penutupan sementara KLFF dan Luna Lights Wonderland 2026. Kuching Lights and Floral Festival KLFF dan Luna Lights Wonderland 2026 di Taman Botani Kuching akan ditutup sementara mulai 31 Ogos 2026, iaitu hari tu ataupun malam tu, sehingga dimaklumkan kelak susulan keadaan cuaca berjerbu. Pembukaan semula akan dimaklumkan dari semasa ke semasa berdasarkan perkembangan cuaca dan tahap kualiti udara semasa. Jadi DBKU komited untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan semua pengunjung serta warga kota sentiasa diberi keutamaan. Ha, jadi viral nak 2-3 hari tu kita nangga dan adik kakak kita pergi ke apa? KLFF dan Luna Lights Wonderland di Taman Botani. Memang kacak, sangat-sangat cantik. Jadi disebabkan oleh cuaca kita tu, okay, bila kita nangga IPU kita tu makin tinggi, makin berkabus, kita umpama tak siap nampak dah jeraya, siap nampak dah lampu, makanya ditutup sementara pada 31 Ogos 2026 sehingga dimaklumkan kelak susulan keadaan cuaca berjerbu. Jadinya akan dibuka semula, akan dimaklumkan kelak bilanya dibuka dari semasa ke semasa berdasarkan perkembangan cuaca dan tahap kualiti IPU udara kita masa tu. Okey, jadi ajak untuk malam tu, terima kasih kepada perkongsian kita di Facebook. Mana yang sempat Ashraf kongsikan, Ashraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa. Selamat bertugas, jaga diri, jaga kesihatan, stay safe, stay at home. Semestinya jangan lupa pakai mask. Jangan pakai mask yang nipis ya, pakai mask yang tebal ya, N95. Ia adalah antara yang mask yang bagus untuk keadaan ataupun cuaca yang jerebu. Sebab kita nangga, okay, udara yang kita hirup hari-hari tu adalah bukan udara bersih yang kita hirup hari-hari. Ha, jadi asap mah anak, ha, kita tahu asap tu sangat-sangat bahaya, lebih-lebih lagi kepada kita tu yang ada penyakit-penyakit kronik macam asma, macam kita orang yang ada penyakit-penyakit jantung, paru-paru, ia adalah sangat-sangat bahaya. Banyakkan minum air suam guys, jangan jangan banyakkan minum air-air yang manis yang berkarbonat masa tu. Kita sama-sama jaga diri kita dan kita mengharapkan agar IPU kita akan turun dari semasa ke semasa. Masa tu viral di media sosial, kita dapat tangga IPU sangat-sangat membimbangkan. Ya, ajak untuk malam tu, Ashraf akan bersama dengan kita orang pada hari yang seterusnya menerusi Gatra. Jadi selamat bercuti, selamat kembali bertugas pada esok hari. Semoga semua urusan kita dipermudahkan. Dan selamat malam. Assalamualaikum dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Asap mumpung dulu. Selamat malam. See ya.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Jul dan Sermon FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, Lainfon Ketul. Jangan lupa, Lain Siaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
2: Wake up everybody.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Iza pada hari ini di dalam layan Sri Aman FM.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam

Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: jangan lupa dan Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggung

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Igolupa, dan Sleman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sleman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sleman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jul Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Sebagai perkongsian kita bersama, sumber utama serat adalah buah-buahan, sayur-sayuran, biji rimpeno dan kacang. Serat memainkan peranan penting, di antaranya membantu perut kenyang dengan lebih lama, membantu mengawal gula darah, membantu melancarkan pergerakan makanan dan mencegah sembelit. Jadi, jangan lupa ambil serat dalam menu diet anda. Itu dia tadi perkongsian Iza untuk anda menerusi layan Suriaman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: 12 tengah malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Telefon ketuk. Jangan lupa, Lain Suria Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Wake up.

0: Jewel, Lensremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM.

0: Jewel, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Ibon Lupa, Lansiraman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Anda masih lagi bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini di dalam layan Suria Man FM. Dan sebelum Izzah kongsikan lagi di antara info-info ataupun hebahan semasa untuk anda, apa kata kita layan dahulu lagu ini.
2: Jom dengarkan layan Suria Man FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, Lain Suri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suri Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
4: Welcome everybody.
5: Jom layan Suri Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Ubalupa dan Sriaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Telefon ketuk. Jangan lupa Lens Raymond FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Wake up everybody.
2: Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang ketiga ini di dalam layan Suria Man FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini, dengarkan lagu ini untuk anda hanya di layan Suria Man FM.
0: Jom dengarkan layan Suria Man FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi di

0: Igolupa, Lensiaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Suria Aman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Jangan lupa Lansiraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lansiraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Lansiraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Amat FM. Layan Sri Amat FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lensreman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, layan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake up everybody.
2: Setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini di dalam layan Sri Aman FM. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam amazing kepada semua pendengar Star FM yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kita akan berbicara mengenai setiap pengakhiran itu adalah permulaan baru. Pernah saya mendengar ucapan kata yang berbunyi, jangan menangis kerana ia sudah berakhir, tetapi senyumlah kerana ia telah terjadi. Jadi, apabila sesuatu berakhir, sesuatu perkara yang baru akan bermula. Betul sih? Ha? Dan permulaan baru ya, selalunya tersembunyi peluang yang baru. Jadi, kita harus belajar untuk melihat pengakhiran itu sebagai satu peluang berbanding dengan hukuman yang boleh mengubah pengalaman hidup kita secara keseluruhannya. Contohnya, kadang-kadang bila kena transfer, kita sedih, terpaksa pergi tempat baru. Jadi, kadang-kadang kita melihat lebih daripada sebagai hukuman instead of peluang untuk kita melihat tempat baru, belajar yang benda yang baru, berkawan dengan orang yang baru dan sebagainya. Kadang-kadang kita bila ada kepergian seseorang, langsung meninggal dan sebagainya, kita sedih. Nah, tapi seharusnya kita ingat, kadang-kadang apabila orang itu dah siap ada dengan kita, kita akan belajar macam ni kita nak hidup, macam ni kita nak menguatkan semangat kita lagi, tekad kita lagi untuk hidup tanpa mereka. Jadi segala-galanya yang berlaku di dunia itu ada sebabnya. Jadi kepada semua, okay, bak kata pepatah Cina yang ada apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Wah, gugur 7 kali, angkat 8 kali. Apa arti? Maknanya kita jangan give up. Apa yang menentukan kita ialah betapa tingginya kita bangkit setiap kali selepas kita gagal. Jadi kepada semua, kita sebenarnya ada 2 pilihan. Hidup dan terikat kepada masa lampau ataupun lepaskan masa lalu dan mulakan hidup baru. Pilihan di tangan anda. Jadi kepada semua, bagi saya, biarlah kita lepaskan masa silam dan sama-samalah kita untuk melihat masa depan dengan penuh cerah, dengan penuh semangat untuk kita mengharunginya, untuk mencapai kejayaan. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah eh. Murah. Dalam emas yang satu nang. Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu. Benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Eh, tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang. Mas 16.
1: Oh, murah juga. Mok mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang. Nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu eh.
0: Kena?
1: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Eh, kita tu macam-macam aja. Eh, si dulu ya. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: eh, skamer dah apa dia sih dah. Caya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kalau. Buka dulu. Ya, kacak eh. Ikan kajul eh. Nyonya kecik mas tu eh. Eh, ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Aduh, kacak eh. Ha? Jo, ya betul. Pasu. Eh, benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Oh, aduh. Ya, aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Saya dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pakai saya dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Eh, pun aku dapat ditangkap apa tiku ni. Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu. Eh, menipu aku macam tu. Yang beraninya tak aku sapa aku tu. Eh, geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTA.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ngakak uninggal. Pak Haji Li laki Kak ajar senah. Kita si ngakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya, Kak Guna.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, Guna kan orang tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumak umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi siah. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah si bang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasi kakak si madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut sidak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak ngeri kita ya. Baliklah kakak tu.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat Allah dan kasih sayang Allah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua dan tidak mengetahui hak orang lain yang berilmu. Riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hadis hasan oleh sebagian ulama. Hadis ini mengajar bahawa ilmu bukan hanya dipelajari, bahkan diwarisi melalui adab penghormatan dan akhlak terhadap para guru serta ahli ilmu. Hakikat ini diperjuangkan oleh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seorang imam besar dalam ilmu hadis pada abad kelima Hijri. Beliau mengembara ke pelbagai pusat ilmu untuk mendengar hadis daripada para ulama, kemudian mengabdikan hidupnya kepada pengajaran dan penulisan. Antara karya beliau yang paling berpengaruh iaitu Al-Jami'ul Akhlaq, Ar-Rawi wa Adabus Sami'. Dalam kitab ini, beliau menghimpunkan riwayat dan pandangan ulama mengenai adab penuntut ilmu, adab guru, amanah menyampaikan hadis, dan akhlak yang wajib menghiasi pencinta ilmu. Beliau juga menghasilkan Al-Kifayah fil Ilmi Riwayah yang menjadi antara rujukan penting dalam metodologi periwayatan hadis. Justru, pada hari ini kita memperoleh ilmu menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan tidak semestinya melahirkan adab. Kita boleh membaca ribuan halaman, mendengar ratusan ceramah dan mengakses pelbagai maklumat. Tetapi jika hilang rasa hormat kepada guru, tidak berhati-hati ketika menyampaikan ilmu dan tidak berakhlak ketika berbeza pandangan, maka ilmu itu kehilangan barakahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat gerai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang. Air kosong.

0: 34 je, kita suka. Jangan lupa ikuti Majlis Pelancaran 34 je, kita suka.
1: Pada hari Jumaat, 5 Januari 2024, pukul 3.40 petang di semua 34 saluran radio RTM serta juga menerusi RTM Klik.
0: 34 je, kita suka.
2: Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sirah Pilihan pada hari itu kita nak cerita tentang kesempurnaan adab dan penampilan. Walaupun kita dah cerita ya tentang penampilan Nabi yang menjaga penampilan, cuma kita itu secara ringkas yang kita nak cerita bahawa saja Rasulullah sentiasa mengutamakan tangan kanan ketika makan. Nak bersuci dan mengambil dan memberi sesuatu, manakala tangki digunakan untuk selain daripada itu. Baginda pula ada mempunyai pipi yang lembut dan halus, wajah yang tampan, pakaian yang paling bersih dan paling harum baunya. Bila Nabi pakai serban, maka Nabi akan membiarkan hujung serbannya terjuntai ke bawah. Kadang-kadang baginda bersandar pada tangan kiri ketika duduk dalam masjid dengan meletakkan sebelah kakinya di atas kaki yang lain. Bila Nabi berjalan, maka Nabi akan berjalan dengan laju, seperti orang sedang menuruni tanah hancuran. Itu lajulah menunjukkan Nabi berjalan. Jadi jika berjalan, Nabi mesti di depan, laju. Dan hikmahnya kerana Nabi sih suka buang waktu. Disebut tadi, Nabi tu seorang yang menyukai tutur kata yang baik. Si suka tutur kata yang si bagus, yang si suka perkataan-perkataan si bagus. Baginda pernah bersabda kepada seorang bernama Najih atau Rashid yang kata, "Kami mengambil petanda yang baik daripada kata-kata kamu." Bila Nabi bergembira, wajahnya bersinar bagaikan bulan. Bila Nabi marah, maka wajahnya yang putih ya menjadi kemerah-merahan. Baginda juga si suka nama-nama yang membawa makna buruk. Sampailah sunnah Nabi SAW, bilanya dengar nama yang si bagus, contohnya ada seorang tu namanya Asiyah. Asiyah tu maksudnya orang yang melakukan dosa, maksiat dan juga orang yang derhaka. Nabi berkata, bukan nama kita bukan Asiyah, nama kita Jamilah. Jadi Nabi suka tukar nama. Ada contohnya kisah sebelum tu kita pernah cerita, namanya adalah Abdul Uzza. Nabi kata, nama kau Abdullah. Ditukarkan. Kerana apa? Kerana Nabi suka tukar nama tersebut kerana tafa'ul. Maka adalah sifat Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW tu, bila mananya tidur pada waktu malam, dia suka letakkan siwak, alat sucinya, minyak wangi dan sikatnya berhampiran tempat tidur. Bilanya bangun, dia tu sikat rambut. Sikat rambut, nyapu minyak apa semua. Mungkin kita bukankah benda semuanya, kita angkat telefon tepi kita. Awal buka, telefon dulu. Ya kita lah. Ini beza dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga suka dengan benda yang bau-bauan yang harum dan bersabda tadi, dijadikan sesuatu yang paling aku cintai daripada urusan dunia ialah wanita dan bau-bauan yang harum. Termasuk daripada perkara yang lagi suka adalah bau-bau yang harum. Dan baginda menggunakan kasturi dan ambar sebagai wangian. Namun sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah, wangian yang paling disukai Rasulullah adalah al-'ungud, kayu gaharu. Maka marilah kita sama-sama amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
2: #sehatisejiwa

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Hai, saya Uzzat Tahir. Teruskan bersama Sarawak FM sehati sejiwa. Dengarkan Sarawak FM di Kuching dan Kota Sumahan 88.9 FM.

0: nyaman kok pikir utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

Tertib hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia, tanah

0: Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua adik-kakak yang mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, Yus dan Jai kembali teman kita orang untuk edisi hari Selasa.
1: Iya, untuk hari itu Alhamdulillah.
0: Pembuka
1: tapi
0: baru bulan September.
1: Betul, 1 kan? September. Dah pindah ke, beralih ke bulan baru kita, bulan 9.
0: Betul dah bulan 9, tinggal berapa bulan lagi kita tukar tahun. Sik basah lah kan. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati dalam keadaan kita kini itu. Keadaan berjerebu. Bila saya turun pagi tadi, si nampak raya.
1: Ibu Padah ya, dekat kawasan ramai orang atas tu. Dekat bulatan Jabatan Kimia, awal pagi ada sigit kenderaan, aksiden kendiri dan melanggar tiang lampu. Sebab kawasan yang awal pagi tadi memang lampu jalan pun semua gelap gelita.
0: Jangan kita orang bila turun pagi tadi jangan anggap ya embun.
1: Tapi memang jerebu, tebal gila-gila jerebu ya.
0: Bila pagi tadi bila masuk dalam kereta check OLED pun si nampak dah.
1: Aku mula je nak.
0: Aku mula si nampak dah.
1: Kini tu orang depan mata kita pun mukanya si nampak gila. Si berapa jelas tenaga.
0: Jadi kini tu pun jarak pandangan
1: penglihatan kita ya pun
0: terhad lah. Okay. Jadi kita nak update lah Jai.
1: Yep.
0: Keadaan IPU, bacaan IPU untuk setakat pukul 6 pagi tadi.
1: Ya.
0: Kita mula daripada noon. Di ujung, di Limbang.
1: Limbang.
0: Di Limbang sekat pukul 6 pagi tadi, bacaan IPU-nya 166. Di Miri 184. Di ILP Miri lah, 184. Di Miri 178. Di Samalaju 218. Di Bintulu dah 221. Di Mukah 228. Di Kapit 176. Suruh di Tanjung lah 176 je. Dan di Sibu 298. Manakala untuk zon merah kena tu memang tahap berbahaya lah.
1: 5 kawasan yang mencatatkan ada, IPU yang apa tu berbahaya merah.
0: Apa tu Jai?
1: Serike 328. Seri Aman 355, Samarahan 369, Kuching 405, IPD Serian 415.
0: Yalah, antara 5 kawasan yang merah lah. Jadi kita orang kena sentiasa hati-hati. Mu dapat kena itu keluar menggunakan pelitup muka.
1: Ya, mu terpaksa lah. Mu terpaksa keluar.
0: Mu paling bagus N95 je lah. Yang paling bagus. Boleh cari lah
1: N95. Tapi mu ada keperluan pun duduk rumah berketum kita.
0: Berketum.
1: Tapi kita nangga keseluruhan kawasan di Sarawak memang terjejas. Memang sangat merosot lah. Nyempun apa IPU untuk, ketika jerebu tak lah.
0: Bila buka-buka aja pintu rumah bau pagi asap tadi, dah bau asap dah.
1: Tak orang pun ada si cium bau asap ya.
0: Ada yang pergi bertanya tadi, kucing bapa, kucing dah 405 bacaan
1: IPU. Ya, untuk kemas kini pada pukul 6 pagi.
0: Kita kasih tahu pukul 7 tu naikkah, turunkah, kita kasih tahu lagi. Tapi mengikut tren peningkatan, sandiat seawal pukul 4 pagi tadi, baru 398. Bila dah pukul 5, naiknya lagi 402. Bila pukul 6,
1: macam 405. Tapi kita mengharapkan juga lah, sebab diumumkan baru-baru tu tadi pun operasi pemedihan awan di Sarawak tu dijangka kan 3 hingga 5 September.
0: Ya, punya melihat daripada keadaan awan
1: betul,
0: lah.
1: Betul, harap
0: punya dah dapat di bola, memang dah jangka bola lah.
1: Ya, mun ada awan kan tu. Jadi kita mengharapkan semoga dipermudahkan lah segala urusan pemedihan awan tu lah.
0: Awan, amin. InsyaAllah. Okey, kita nak berbual dulu insyaAllah. Jangan lupa 6.30 pagi kelak, Aura Pagi. Siapa yang akan bersama kita, sama-sama kita tunggu. Tapi sebelumnya jom dengarkan 2 buah lagu Niji, Teman Sejati. Tapi sebelumnya jom dengarkan Didi Astila, XO. XO, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #gengpagi kita.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang pendengar Sarawak FM dan kasih sekalian. Saudara dan saudari pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan suatu pagi tiba-tiba nama kita tu tular viral di media sosial, bukan kerana kebaikan kita tetapi kerana fitnah yang kejam yang kita sendiri tak tahu menahu. Hati siapa yang si emok, maruah siapa yang si tercala, air mata siapa yang si menitis bila dimalukan tanpa belas kasihan. Hari itu tanpa kita sedar, ramai di antara kita tu menjadikan viral, bukan viral kebenaran tetapi viral fitnah. Dengan satu klik share aja, kita mungkin telah meruntuhkan hidup seseorang. Dengan satu klik forward aja, kita mungkin telah menghancurkan sebuah keluarga. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka selidikilah. Jangan sampai kamu menzalimi satu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita menghakimi orang hanya dari potongan video 10 saat. Kita mencaci orang hanya dari satu gambar tanpa tahu cerita sebenar. Kita mengutuk, kita menghina, kita mencaci seolah-olah tiada hari pembalasan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Tapi kita dedahkan, kita tunjukkan, kita sebarkan, kita banggakan. Ingatlah, setiap kata, setiap klik share akan ditanya di hadapan Allah nanti. Mampukah kita menjawab, sanggupkah kita pikul dosanya hari demi hari sampai ke hari akhirat? Saudara dan saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, media sosial itu boleh jadi jambatan menuju syurga atau ia boleh juga menjadi lorong cepat kita menuju neraka. Pilihlah dengan bijak, berhentilah menjadi tangan yang menyebarkan fitnah. Jadilah lidah yang menuturkan kebenaran. Jadilah jari jemari yang menyebarkan kasih sayang dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita semua. Sekian ya Eja untuk pagi itu, untuk perkongsian kita bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu. Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami,

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, talian Berita Keluarga kita aktifkan. Dua talian nanti, Ajay.
2: Ya, dua talian khidmat Berita Keluarga. 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800. Kita aktifkan bermula kini, Tok. Sampai pukul 6.55 minit pagi, Tok Kelayus.
1: Betul. Dan untuk makluman kita orang, talian Berita Keluarga kita aktifkan. Bukan untuk berita kematian saja. Sekiranya nak mencari waris ataupun nak memaklumkan ada ahli keluarga yang sakit tenat, pun boleh juga hubungi talian yang sama. Talian tu kita buka lah sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan macam biasa, 7 pagi kelak. Utama 7 pagi. Mungkin ada yang baru bersiaran, yang baru mendengar Surah FM. Saya ulang taliannya 082-245-700 ataupun 082-245-800.

Kami hormati Jalo Gemilang. Kantong Jalo Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalo Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalo Gemilang. Jangan guna Jalo Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalo Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalo Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bella, terima kasih untuk semua yang untuk mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Macam biasa, kita ada trending untuk pagi tu.
1: Ya, kisah trending tu, almaklum lah, kita kan hari marik baru ajak nyambut hari kebangsaan. Kan? Kita pun masih dalam bulan kebangsaan.
0: Betul. Sebab hari Malaysia selamat lagi.
1: Betul, 16 September. Dalam bulan tu kan, dalam 2 minggu kan.
0: Tapi yang menarik
1: Tapi yang menarik kita, perhatian kita berkenaan dengan kisah trending tu, memang tersentuh hoi jiwa kita.
0: Kenapa?
1: Sebab sidak di Gaza tu si sidaknya menaikkan 69 layang-layang yang menghiasi langit Gaza.
0: Wah, kacau.
1: Bersempena dengan apa, sambutan hari kebangsaan yang disambut hari mari.
0: Setidaknya pun terkesan dengan bantuan yang diberikan oleh negara kita kan.
1: Ya, perhatian Malaysia terhadap setidaknya.
0: Jadi itulah cara adanya untuk mengucapkan terima kasih lah kepada negara kita kerana dah membantu setidaknya lah penduduk-penduduk di Palestin ya. 69 bayangkan.
1: 69 layang-layang. Tapi antara yang mencuri perhatiannya Yus, nya ada layang-layang yang berbentuk heksagon.
0: Dengan bendera Malaysia gitu.
1: Yang ada 6 bucu ya.
0: Kacau mutang nangga masa tu di rumah biru. Nampaklah kita orang layang-layang ya. Dan ada video juga kan?
1: Ya, tengah kita kongsikan video. Video tu dari Instagram Cinta Gaza Malaysia official ya.
0: Betulnya.
1: Jadi mereka orang nangga layang-layang ya. Ya, layang-layang ya dilukis dengan corak jalur gemilang oleh nembiak di Gaza tu.
0: Wah, kacaknya.
1: Saya bola tu dilukis lagi.
0: Pandai Datuk Malang.
1: Tapi ialah Teo, ya layang-layang ya diterbangkan di langit Gaza sebagai simbol penghargaan dan juga kasih sayang rakyat Gaza terhadap rakyat Malaysia yang sentiasa teguh membantu perjuangan rakyat Palestin. Jadi kita nangga tu pun berkibar je layang-layang tu haru kita sebenarnya tu
0: si. Bila saya nangga tidak adik-adik kita tu di Gaza tu kan rasa sedih ada juga lah.
1: Kan.
0: Nangga
1: haru memang nangga tu si. Ya, jati nangga sedaknya ba.
0: Walaupun dia dalam keadaan negara adanya tengah bergolak masa tu. Tapi tetap juga sedaknya gembira lah maulah layang-layang semata-mata untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Malaysia. Sanggup dan yang maulah benda tu.
1: Kita tahu kan? Sih yang ditulis dekat Instagram Cinta Gaza Malaysia tu sebenarnya layang-layang tu sempat dinaikkan oleh sidaknya tu sih. Sidaknya sempat main layang-layang tu.
0: Yalah.
1: Yang pada dari jantung Gaza selamat Hari Kebangsaan Malaysia, video tu dirakam sebelum rejim haram Israel mengharamkan permainan layang-layang di Gaza. Lalu diharamnya.
0: Lalu diharam. Baru layang-layang je pun.
1: Ya, memang ada.
0: Sebab takut dah sebenarnya.
1: Ya, tak orang main layang-layang.
0: Layang-layang
1: di tepi di pipi pantai sidaknya kan. Dulu pantai sidaknya kacak tu bila dah kena apa serangan dah. Jadi tak orang pun nangga kan keadaan Gaza gini tu gedak ni.
0: Sama-sama mendoakan kesejahteraan sidaknya lah di sini tau di area-area di Gaza.
1: Ya, semoga sidaknya tambah dan apa mendapat kekuatan lah sebab kita tahu lah bila sidaknya nerima dugaan macam tu memang sidaknya antara orang yang kuat atau orang yang apa ada redha dengan apa juga. Tapi sidaknya si mengalah untuk menegakkan apa hak sidaknya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Yang saya suka nangga adalah logo ya Cinta Gaza Malaysia dan hashtagnya adalah Heroes for Hope.
1: Ya. Nangga dia tahu nangga video ya.
0: Nangga lah.
1: Sidaknya ngala layang-layang ya dengan warna untuk mula bendera Malaysia.
0: Betul. Nangga kita orang handmade bah. Kan? Jadi ya adalah trending kita untuk pagi itu 69 layang yang diterbangkan di pantai ya di
1: langit Gaza.
0: Di langit Gaza, right? Jadi ya adalah trending kita untuk pagi itu. Sama-sama kita mendoakan kesejahteraan rakyat di
1: Gaza, di Palestin.
0: Semoga adanya akan tabah lah. Dan semoga semuanya akan berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
0: Okey, lepas tu 7.45 macam biasa. Ada sikit akhbar tempatan yang akan kita kongsikan. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan dulu. Saya suka dengan lagu lagi lagu tu, Slam, Kembali Merindu. Tapi sebelumnya, kita dengarkan Amar Haikal, Gila Bayang, khas untuk kita orang. Jadi selamat pagi Sarawak,
1: #geng pagi kita.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Macam biasa, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar.
2: Ya, ada sikit je akhbar kita hari tu, utusan Borneo, Yus.
1: Ya.
2: Okay, dan kami akan kongsikan bersama dengan pendengar kita. Di muka depan tu, tajuk utamanya, darurat hanya di kawasan IPU 500. Okay, pengisytiharan darurat akibat jerebu hanya akan dibuat jika bacaan IPU mencatatkan paras 500. Okay, dan di ruangan kiri utusan Borneo, kes penyakit berkaitan jerebu menunjukkan peningkatan untuk berita dari kucing. Berita kaki utusan Borneo, Kerajaan Sarawak sambut baik langkah SPR pamer cadangan 17 kerusi baharu DUN. Dan berita penuhnya boleh baca di muka 4. Antara lain, pembonceng warga emas maut motosikal langgar belakang pikap untuk di Bintangor. Berita penuhnya di muka 4. Untuk tempatan 4, Mobema berkesan tangani kebakaran belukar berskala besar. Di tempatan 7, semai semangat patriotisme bersama nilai kemanusiaan. Di tempatan 8, pendidikan terus jadi keutamaan pembangunan generasi muda. Di tempatan 10, wanita penggerak ekonomi penyumbang kepada kemajuan. Okey, dan untuk berita sukan, siapa penggemar fan ataupun fan MU?
1: Dah nampak belakang MU, Manchester United.
2: Manchester United.
1: Saya sebut Simon nyebutnya ni gila. Jai.
2: Yeah?
1: Simon disebutnya rantap gila.
2: Okey, macam ni bunyi tak?
1: Manchester United.
2: Okay, Manchester United membelasah Ipswich 5-2.
1: Sebab dalam live tu banyak sidak Manchester United.
2: Ya, yeah, senyum lebar MU.
1: Jelis.
2: Hat-trick Fernandes bantu Red Devil bangkit daripada kekalahan minggu lalu. Sementara Chelsea tewaskan Brighton. Okay, 4-3. Okay. Antara lainnya, atlet pingpong para Sarawak disasarkan raih sekurang-kurangnya 2 pingat emas untuk berkenaan dengan para sukan Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang akan datang. Dayang Ku Alisha raih emas kejohanan jemputan terbuka kebangsaan SSTA untuk berita dari Sibo. Juru latih Flick yakin Yamal mampu kembali ke tahap terbaik untuk berita dari Barcelona. Dan di ruangan sebelah dalam muka 15 tu masih sukan. Okey, penyerang Atletico Alvarez sertai latihan selepas kembali pulih untuk berita dari Madrid.
1: Dan juga nyebut diri-diri cerita MU.
2: Nenek, dah.
1: Ha, satu. Siapa diulang? Cerita yang siapa diulang?
2: Ya, tadi kah? Wow, besar tajuknya.
1: Aduh.
2: Mau orang.
1: Siapa?
2: Saya ada ulangan.
1: Cepat. Saya ada ulangan. Minta maaf, pen MU minta maaf. Ceritanya hanya sekali imbas saja.
2: Ya.
1: Si ada ulangan, minta maaf. Dah. Macam Liverpool mungkin boleh ulang 2-3 kali.
2: Okay? Bias.
1: Okey, ya, adalah tajuk utama abang yang kita kongsikan. Dan jangan lupa 8 pagi kelak macam biasa kita ada ringkas selama pagi. Lepas ni kita akan bacakan antara topiknya. Untuk pagi tu, jerebu terpaksa duduk di rumah sepanjang hari. Apa yang kita orang pola? Ada yang duduk rumah kuangkuit je ke dapur.
2: Malah buka peti ais.
1: Sekejap dalam masa sejam pergi ke dapur.
2: Adanya meluang masa online nanggah handphone.
1: Ada yang berjoging juga.
2: Ada yang malah ngecek IPU.
1: Bila lagi IPU makin naik tu air.
2: Malah ngecek IPU naik tu makin naik. Makin naik tangga je air. Dari orang pergi ke Mira.
1: Tangga macam calon tu bermasak di rumah tanya. Ni dah. Kuangkuit aja di dapur.
2: Ya ke, masak di rumah.
1: Tapi siapa dia gemuk.
2: Makan je kerja.
1: Okeylah. Apapun yang kita orang pola masa jerebu tu, kita orang boleh update lah. Boleh hantarkan komen kita orang. Baik di rumah biru ataupun di rumah hitam. InsyaAllah ada ruang, kami dua akan bacakan komen-komen kita orang lah. Okey, kita nak beribu dulu lepas tu. Ada lagu pada Crash Adam, New Heart. Tapi sebelumnya jom dengarkan Refleksi Diri bersama Coach Arif untuk edisi 1 September.
2: Ya, betul.
1: Terbitan di Jejai.
2: Betul.
1: Bukan 1 Oktober. Awal lah Oktober kan.
3: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Kembali kita ke udara lagi. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai kerja berpasukan ataupun kita panggil apa? Teamwork. Dan jadi semoga ia bermanfaat kepada semua. Nah, kerja berpasukan tu ataupun kita panggil kerjasama merupakan salah satu syarat penting untuk membina kesatuan demi mencapai matlamat sebuah syarikat, jabatan, organisasi untuk berjaya. Yang pentingnya adalah kita kenal kita pada hal tim tu yang mesti ada matlamat sama, visi sama, misinya, objektif dan nilainya sama untuk kita ngamal. Tapi selalu kita dengar madah-madah nak, "Hey, mun ada team building kah apa semua nak? Eh, apa guna aku pergi benda ya? Kau kuat pun main-main, balik tak ada apa-apa." Ha-ha. Sebab itulah kita mesti mahu memahami macam ni sebenarnya kita tu nak memupuk satu semangat berpasukan. Bila kita kerja tu, kita mesti mahu faham ni ada dua. Ni ada kita panggil apa? Kesepaduan pasukan dan keberkesanan pasukan. Keberkesanan pasukan tu hanya dapat dicapai mun kita ada kesepaduan, iaitu kita panggil orang putih mana apa? Cohesiveness. Ha, yang macam mungkin kita dah lama kerja kan, yang seumpama gigi gear, nak gigi gear nak hari-hari yang berpusing bergesel, nak mudah lama-lama yang mesti ngeluar bunyi ngengok bunyinya nak. So sama juga dengan kita dengan rakan sekerja kita di office. Mun kita siap ada usaha kita nak merapatkan lagi keakrabannya, maka bunyinya berterusan. Nah, bunyinya lain, bunyi macam becik nak je aku tu kerja tu, mah nak nyawa aku nak ke office tu. Ha, macam dia bunyi ngengok-ngengok tu. Jadi untuk kita nak menangani tu, kita sekali-sekala bagus lah mungkin kita ada pergi khusus team building dan sebagainya, turun. Sebab dari sia kita dapat mencapai kesepaduan melalui apa? Melalui dua benda. Satu adalah komunikasi. Ha, jangan bila-bila pergi team building lah mepuk je seorang-seorang boleh lah. Ha, dan untuk kita berkomunikasi, berkelakar, bergurau, dari sialah keakrabannya akan timbul. Dan keduanya adalah apa? Melalui matlamat yang sama. Jadi mungkin kita pergi program sedemikian, memang setidaknya akan menyatukan kita melalui visi kita yang sama, matlamat kita yang sama, nilai kita, misi kita dan juga nilai kita. Jadi kepada semua, ingatlah kerja pasukan itu penting dan ia harus dipupuk, dan ingat ia hanya dapat dicapai melalui komunikasi dan matlamat yang sama. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
5: Tip hormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara ku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 8 pagi. Tahap sara diri beras negara perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya kepada 80% bagi menjamin bekalan makanan ruji itu mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kadar semasa masih belum cukup kukuh untuk menjamin keterjaminan makanan. Sehubungan itu, kementeriannya akan terus meningkatkan pengeluaran beras tempatan dan memperkukuh ekosistem padi dan beras negara. Tambahan 1 bilion ringgit dana mikrokredit